Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baiklah Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Cari tahu kita Mbak Abang. Nah, cari tahu ya, karena hari ini memang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, atau kita singkat dengan Harkitnas Mbak Abang. Jadi peringatan ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada waktu itu tanggal 20 Mei 1908. Jadi momen ini jadi tonggak awal Mbak Abang mengenai pergerakan modern bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan yang selama ini, yang sebelumnya itu pergerakan bangsa Indonesia masih dalam kondisi kedaerahan Mbak Abang. Nah, pada tahun 1908 itulah, ya tepatnya 20 Mei itu, nah itu pergerakan sudah dimulai Mbak Abang, mengenai pergerakan modern bangsa Indonesia pada masa itu untuk melawan penjajahan Mbak Abang. Nah, jadi mengenai ke Hari Kebangkitan Nasional ini diawali oleh pelajar Stofia Mbak Abang. Jadi ada Budi Utomo, ini didirikan oleh para pelajar Sekolah Kedokteran Bumi Putra atau Stofia di Batavia. Nah, termasuklah Dr. Sutomo, dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi organisasi ini jadi pelopor gerakan modern dengan fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini meskipun Mbak Abang, Budi Utomo ini lahir pada 1908 tanggal 20 Mei, baru resmi ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasionalnya itu oleh Presiden Soekarno itu tahun 1948. Nah, jadi upacara peringatan Harkitnas yang pertama kali dirayakan itu di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1948.

negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian.

yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatira cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatira cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.
2: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
3: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
2: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
3: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
2: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
3: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
2: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
3: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
4: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
5: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya, bahwa setiap peringatan itu momen-momen berharga ya, momen-momen penting bagi bangsa Indonesia dan juga memiliki sejarah panjang tentang penetapan bahwa disebut sebagai tanggal ataupun hari yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Termasuklah hari ini Mbak Abang, tanggal 20 Mei. Diresmikan pada masa itu ya, diresmikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Nah, berdasarkan informasi yang dirilis oleh pemerintah, Kitnas ini adalah peringatan Hari Besar Nasional, tapi bukan hari libur atau tanggal merah Mbak Abang. Jadi seluruh aktivitas sekolah dan juga perkantoran ini tetap berjalan normal. Nah, peringatan Hari Kitnas ini memang terus diperingati setiap tahunnya untuk merawat semangat gotong royong dan nasionalisme. Nah, untuk tahun 2026 ini Mbak Abang, Hari Kebangkitan Nasional mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan tentunya juga pemuda-pemuda sekarang ini ya, sebagai tunas bangsa, penting mengingat bagaimana semangat persatuan itu harus dipupuk ya, kemudian perjuangan dan juga kebangkitan bangsa Indonesia perlu dirawat. Jadi makna kebangkitan ini bukan cuma diwujudkan melalui perjuangan fisik ya, ataupun ya sekedar upacara, tapi bagaimana masyarakat tuh menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi Mbak Abang. Jadi teknologi yang berkembang pesat ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk tetap mencintai budaya Indonesia. Yeah.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Mabang Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir menghadiri kick-off program kreasi kedua. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya kembali pelaksanaan program kreasi atau kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Jadi program kreasi kedua ini kembali digelar setelah sukses pada tahun pertama. Program ini digelar pemerintah Kabupaten Ketapang, pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Save the Children Indonesia, serta Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menegaskan pendidikan bukan cuma soal ruang kelas dan buku pelajaran, melainkan juga tentang harapan, kesempatan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Karena itu, menurutnya akses pendidikan yang adil dan berkualitas ini harus terus diperjuangkan bersama. Dan Jamhuri juga menyoroti pentingnya tema kolaborasi semesta yang diusung dalam program kreasi tahun kedua. Ia menilai pembangunan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari sekolah, masyarakat, ya, keluarga, dunia usaha, media sampai generasi muda. Dan ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyambut baik berbagai inovasi, pendampingan, penguatan kapasitas guru, serta gerakan kolaboratif yang dilakukan melalui program kreasi. Jamhuri berharap program tahun kedua ini mampu memberikan dampak yang lebih luas, lebih nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah. Dan dia juga turut menggambarkan tentang geografis Kabupaten Ketapang yang punya wilayah sangat luas. Jadi mencapai sekitar 31.000 km persegi dengan 20 kecamatan dan lebih dari 250 desa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan pendidikan.

Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Melang Mbak Abang masih di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Sebelum nanti kita Mbak Abang ke acara berikutnya, yaitu pendapat awak, kan kami peringatkan terlebih dahulu Mbak Abang paket Langen Suara memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah Mbak Abang, dari Studio Propat kami ucapkan selamat mengikuti.

Bu Abang, pagi ini ketika membuka jendela, masih terasa sisa embun yang luruh di pucuk-pucuk daun. Ada sebuah rasa yang magis setiap kali kalender menunjuk pada angka 20 di bulan Mei. Hari ini, di tahun 2026, tanggal 20 Mei, kembali mengetuk pintu ingatan kita. ...118 tahun lampau, bumi Nusantara masih digayuti mendung duka yang pekat. Tubuh Pertiwi lebam oleh belenggu. Namun, di sebuah sudut sunyi, di ruang-ruang kelas berdebu, sekumpulan pemuda menyalakan sebatang lilin kecil bernama Budi Utomo. Mereka tidak membawa pedang yang berkilat. Mereka membawa tinta. Mereka tidak merajut amarah, melainkan merajut kesadaran. Mereka menyadari bahwa untaian pulau dari Sabang hingga Merauke adalah satu tubuh. Jika satu terluka, seluruh jiwa merintih. Itulah mula kisah kita. Saat tunas pertama kebangkitan meremah tanah, menembus kegelapan, mencari cahaya matahari merdeka. Kini sang waktu telah menerbangkan kita jauh. Kita berada di tahun 2026. Zaman di mana angin perubahan bertiup begitu kencang. Layar-layar kaca kini memenuhi genggaman. Kata-kata terbang tanpa sayap di jagat maya. Dan kecerdasan buatan mulai mengeja bahasa manusia. Lantas, di manakah kita meletakkan arti bangkit itu hari ini? Apakah kebangkitan telah menjelma menjadi sekedar barisan huruf yang mati di dalam buku sejarah? Ataukah ia hanya menjadi hiasan bibir dalam seremoni yang lekas menguap bersama asap pagi? Zaman ini tidak lagi meminta kita memanggul senjata di garis depan. Medan laga kita hari ini ada di dalam kepala, ada di dalam rasa. Kebangkitan hari ini adalah tentang bagaimana kita tidak menjadi asing di rumah sendiri. Ketika dunia menawarkan gemerlap yang menyilaukan mata, mampukah kita tetap setia mencintai wangi melati tradisi kita? Mampukah kita tetap menjaga kelenturan tutur kata Melayu? Keagungan budi pekerti di tengah riuhnya dunia yang kian bergegas dan kadang tanpa batas. Mbok Abang, tahun ini sebaris kalimat indah dititipkan sebagai penuntun langkah kita. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sungguh, sebuah majas yang mengetuk sanubari terdalam kita. Siapakah tunas bangsa itu? Mereka adalah anak-anak kita. Jemari-jemari mungil yang hari ini sedang belajar mengeja kehidupan. Mereka adalah mawar-mawar muda yang kelak akan mengharumkan nama bangsa. Atau justru layu sebelum berkembang jika kita alpa menyiramnya. Kedaulatan sebuah negara hari ini tidak lagi robek oleh meriam, melainkan runtuh ketika generasi mudanya kehilangan kompas jiwa. Ketika mereka lebih mengenali budaya luar ketimbang dongeng pengantar tidur dari ibunya. Ketika mereka lebih fasih berselancar di dunia maya, namun gagap merajut silaturahmi. Maka, bangkitlah di tahun 2026 ini. Implementasinya ada di beranda rumah kita sendiri. Ada pada jemari ayah yang membelai kepala anaknya seraya membisikkan doa. Ada pada senyum ibu yang mengajarkan arti ketulusan, kejujuran, dan rasa hormat. Merawat tunas bangsa adalah dengan memberi mereka pupuk keteladanan, menyirami mereka dengan air kasih sayang, dan memagari mereka dengan benteng iman serta budaya.
untuk generasi muda, para penjaga taman kehidupan. Kalian yang memeras keringat di ladang demi menyuapi negeri ini. Para ibu yang jemarinya tak lelah menenun doa di setiap suapan sarapan anak-anaknya. Para pendidik yang suaranya parau mengeja ilmu di papan tulis demi menyalakan pelita di otak anak bangsa. Dan, Bo Abang, para pecinta seni dan budaya yang terus melantunkan bait-bait pantun agar tidak punah ditelan bumi. Kita semua adalah pahlawan kebangkitan itu. Kita adalah garis pertahanan pertama bagi kedaulatan bangsa ini. Kebangkitan bukanlah milik mereka yang bertahta saja. Kebangkitan adalah milik setiap jiwa yang masih memiliki cinta untuk tanah airnya, sekecil apapun wujud cinta itu. Bo Abang, matahari 20 Mei 2026 akan terus bergerak menuju ufuknya. Namun jangan biarkan kebangkitan ini ikut terbenam. Mari kita berjanji pada diri sendiri, kita hantarkan tunas-tunas muda kita tumbuh menjulang menantang langit, meraih mimpi-mimpi global mereka. Namun pastikan akar mereka tetap menghunjam kuat, memeluk erat tanah leluhur bumi Nusantara. Sebab dari akar yang kokoh akan lahir pohon yang rimbun, dan dari pohon yang rimbun Indonesia akan tetap berdiri berdaulat abadi dan mewangi di sepanjang masa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: duit. Saya terpaksa utang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
1: Betul tuh, ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga sapaan

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaedah-kaedah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah syair gulung ini. Belajarlah syair gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat, seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya Mahmud Mursalim.
4: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah ndak ah susah, nggak tahu lagunya susah, gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, ndak sempat, ndak ada waktu, susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal, ya, dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan, karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer, tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

0: Lupa, Jon.
1: Iya ya, tanggal 20 Mei sekarang ya.
0: Ih, Jono nih. Memang gak ada yang ingatkan kau, Jon. Di grup kan ada infonya. Kalau pagi nih, kita upacara.
1: Maaf, nama gak orang lupa.
0: Dahlah, cepat awak ganti baju. Tuh ada baju saya tuh, ganti di ruangan tuh. Upacara dan nak mulai nih. Untung saya bawa baju korpi 2 setel.
1: Iya, Man. Makasih ya, Man.
0: Lain kali, ingat-ingat tuh, tanggal-tanggal penting. Ini.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, pagi hari ini ya, alhamdulillah cuaca kita nih cerah nih Bu Abang ya. Apapun yang nak kita lakukan ya pagi ini, rencana apapun yang kita buat ya, tetap bisa memberikan semangat buat kita seperti matahari bersinar cerah pagi hari ini. Dan secara hati kita gak nih Bu Abang, di Hari Kebangkitan Nasional harus bangkit semua ya. Bukan bangkit-bangkit yang di tanah tuh Mbak Abang, bukan ya. Tapi semangat kita, semangat ya, semangat yang bangkit ya. Yang mungkin semangatnya kurang. Ada orang bilang kalau udah semangat dah tada. Tuh orang bilang gitu ya. Kondok dolok lah ngata kan. Kalau semangat orang tuh tada, semangat. Kalau semangat udah tada, hampa harapan tuh susah, tak ada. Tapi kalau udah ada semangat, duit tada ya, kemampuan pun tada, tapi karena ada semangat bisa jalan Bu Abang. Tak percaya? Banyak buktinya Bu Abang. Ada orang-orang yang tadinya mohon maaf nih ya, sekolahnya enggak tamat karena apa? Karena biaya. Tapi bisa menjadi orang sukses. Banyak kan? Bisa kita lihat ya Bu Abang, contoh-contohnya banyak. Kemudian ada orang yang belum ada rezekinya, tapi dia ada punya semangat ya, mau memulai usaha, ada jalan. Nah, jalan dia semangat kan, bisa sukses. Kan banyak tuh, tak ada modal tapi bisa usaha, ngambil-ngambil dari orang barang-barang dijual. Nah, itu kan salah satu modal juga kan, skill artinya. Semangat, kemauan. Bukan hanya duit ya ada, tapi kalau semangat enggak ada pun tak bisa enggak Bu Abang. Nah, itu jadi kalau udah semangat dan enggak ada, susah mau ditolong tuh. Susah ditolong. Payah lagi dah. Kita mau memberikan apa sih namanya pandangan, kita berikan support pun susah. Tapi kalau udah ada semangat, tinggal ketik ya sikit ya, udah jalan dah tuh. Memang dalam hidup kita nih Bu Abang ada support ya, support yang ada di sekitar kita. Karena hari ini Hari Kebangkitan Nasional ya. Kalau kita juga harus nih semangat nih Bu Abang, semangat kita dalam ya generasi muda lah. Bukan hanya generasi muda, siapapun lah ya orangnya, itu apapun yang dilakukan harus semangat. Kalau enggak semangat, itu setengah-setengah jadinya, putus-putus gitu ya. Kalau dalam ikhlas tuh harus ada kerelaan ya, keridoan, harus ada keikhlasan. Nah itu. Tapi kalau dengan semangat ya, apapun yang kita lakukan ya, apalagi kalau misalnya kita berusaha nih, jatuh bangkit lagi. Nah, itulah dia salah satu contohnya ya. Jatuh bangkit lagi. Jangan sampai kita jatuh kelelep. Udah kelelep tenggelam lagi itu. Udahlah habis lah dah. Tak ada lagi pertolongan dah tuh. Jangan kan nak nolong diri kita. Orang pun malas gak nak nolong kita kan. Karena tadi semangat tak ada. Yalah belam Bu Abang untuk pagi hari ini. Buat Bu Abang semuanya yang semangat-semangat tuh harus ya Bu Abang ya. Siapa lagi yang belum semangat nih pagi ini nak kita semangatkan ya. Tapi semangat tuh mah tumbuh dari diri kita seorang Bu Abang. Kalau kita ngelihat kalau udah kita nih sehat ya alhamdulillah ya, diberi Allah kesehatan. Lahir batin ya, kemudian juga sehat jasmani dan rohani ya. Nah, itu bisa sedikit ya ada support dari luar ya buat kita tambah semangat. Ya, tak boleh diketik kata orang ya, jalan langsung. Nah, itu berarti udah jadi tuh orang tuh mentalnya udah jadi, pola pikirnya juga udah maju gitu Mbak Abang. Bukan berarti maju dalam artian ini ya, tapi juga semuanya maju gitu Mbak Abang. Semangatnya ada, positive thinkingnya ada. Jadi jangan mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Oh iya, kayaknya tak bisa nih. Tak bisa benar-benar nanti tuh. Tapi kalau misalnya kita tetap berjuang, berusaha, anak-anak kecil juga kita ajarkan untuk tetap berusaha. Jangan kalau tak mau belajar, tak mau apa, tetap kita support orang tua. Emang sih susah sih kadang-kadang kalau anak tuh kita ajak, harus di ini dulu Bu Abang, harus diketik loh, ada trigger. Diketik loh kan, misalnya kita ajak jalan-jalan dulu ke cari mood yang enak gitu kan. Namanya anak-anak, kalau udah orang tua tak usah kita cari-cari mood dah tuh ya. Nggak bisa dah kalau orang tua tuh udah buat-buat mood tuh ya, udah bukan masanya lagi dah. Jadi harus pandai-pandai lah untuk menyemangati diri sendiri ya Mbak Abang ya, karena kita dibekali akal pikiran untuk
membuat diri kita sendiri. Bukan, kalau bukan orang lain kan, kita sendirilah yang harus menyemangati diri kita. Baiklah Bu Abang, jangan kemana-mana ya Bu Abang ya. Perempat RRI Pontianak masih temani Bu Abang yang lagi aktivitas ya, yang juga lagi mobile di jalan ya, tetap semangat terus ya. Jangan berhenti semangat-semangat lalu ngebut nih, jangan ya. Tetap apa, fokus ya, biasanya fokus di jalan raya. Dan juga perhatikan kendaraan-kendaraan yang lain kan, sama-sama gak kan mau pergi, mau pengguna jalan juga ya. Tentunya ingin aman gitu Mbak Abang, sampai di tempat tujuan ya. Dan di jalan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bang, kalau di Amerika ada 911 untuk tanggap darurat warga Amerika ya. Tapi kalau di Singkawang ini Mbak Abang bisa mengakses layanan darurat melalui satu nomor panggilan, yakni Singkawang Tanggap atau Sigap 112. Jadi layanan ini dirancang untuk mempercepat respons penanganan kebakaran, gangguan keamanan, bencana, ambulans, dan keadaan darurat lainnya. Nah, peluncuran layanan ini ikut memperlihatkan simulasi penanganan kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran sebagai bentuk kesiapan respons terhadap laporan dari masyarakat. Wali Kota Singkawang, Cai Cui Mi, ini mengatakan layanan Sigap 112 ini sudah dipersiapkan sejak awal 2025 dan melalui masa uji coba selama 6 bulan sebelum resmi diluncurkan. Dan kehadiran layanan ini tidak cuma berhenti pada peluncuran sistem, tapi harus diikuti peningkatan kualitas respons di lapangan. Nah, melalui Sigap 112, seluruh laporan masyarakat ini akan langsung terhubung dengan instansi terkait sesuai jenis kejadian. Laporan kebakaran diteruskan ke petugas damkar. Gangguan keamanan terkoneksi dengan kepolisian. Bencana alam ditangani BPBD, sedangkan kondisi kesehatan darurat dan kebutuhan ambulans diteruskan ke dinas kesehatan maupun puskesmas terdekat. Nah, integrasi tersebut ini penting agar masyarakat ini bisa memperoleh penanganan lebih cepat saat menghadapi kondisi darurat. Ia juga meminta seluruh OPD dan instansi terkait yang tergabung dalam layanan Sigap 112 selalu siaga selama 24 jam. Jadi kesiapan personel ini menjadi faktor utama dalam memastikan keselamatan masyarakat.

Di era digital, tantangan semakin nyata. Pengaruh informasi tanpa batas, lunturnya budaya, hingga ancaman perpecahan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei ini jadi momentum penting yang merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, jadi peristiwa itu tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Nah, ketika kaum terpelajar pribumi ini mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Nah, Bu Abang, pada peringatan Hari Kenas tahun 2006 ini, pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Jadi tema ini dipilih dengan harapan peringatan Hari Kertas ini bisa menumpuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang kuat. Nah, Ketua Generasi Emas Nusantara atau Gen Pamekasan Nur Rahmat ini mengatakan tema ini sebagai bentuk ajakan untuk menyiapkan generasi muda agar tumbuh dengan pendidikan, moral dan karakter yang baik serta semangat kebangsaan yang kuat. Jadi peran pemuda ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi pemuda ini juga harus jadi generasi yang kritis tapi tetap cinta tanah air dan mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan identitas bangsa.

0: John, ngapa tak pakai baju korpri?
1: Hah? Memang ada acara apa?
0: Nah, kau nih, kan upacara Hari Kebangkitan Nasional.
1: Hah? Iya ke? Alamak, lupa saya.
0: Serius? Lupa, John?
1: Iya ya, tanggal 20 Mei sekarang ya.
0: Ih, Jono nih. Memang gak ada yang ingatkan kau, John. Di grup kan ada infonya. Kalau pagi ini, kita upacara.
1: Maaf, nama gak orang lupa.
0: Dahlah, cepat awak ganti baju. Tuh, ada baju saya tuh, ganti di ruangan tuh. Upacara dan nak mulai nih. Untung saya bawa baju korpi 2 setel.
1: Iya, Man. Makasih ya, Man.
0: Lain kali, ingat-ingat tuh, tanggal-tanggal penting. Ini.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan Libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
6: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam, lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub-suku Dayak Iban, tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Adalah salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari hal dan rintangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, kenamanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Iya. Karena seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya. Karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan. Kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari Pedang Mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tebang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dengan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatira cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatira cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan Libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, di sini ijak ya. 94,3 MHz. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Mbok Abang, hari ini Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita untuk terus bersatu dan bangkit menghadapi perubahan zaman. Di era digital, semangat itu bisa diwujudkan dengan bijak menggunakan teknologi demi kebaikan bersama. Menurut Mbok Abang, di Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah bangsa. Yuklah kita buka interaktif bagi yang mau berpendapat. Silakan.
1: Halo Mbok, kalau menurut saya, sekarang informasi begitu cepat menyebar lewat media sosial dan internet. Kalau tidak bijak, hoax dan ujaran kebencian bisa memecah persaudaraan. Mulailah dari hal sederhana, seperti menyebarkan berita yang benar dan sopan saat berkomentar. Terima kasih, Mbok.
0: Silakan yang lain pendapat berikutnya. Karena sikap kecil di dunia maya juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Jadi di Hari Kebangkitan Nasional, apa yang harus kita lakukan?
2: Kalau menurut saya, bangkit di zaman digital berarti rajin belajar, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Gunakan teknologi untuk berkarya, bukan hanya untuk hal yang sia-sia. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tetap hormati budaya, sopan santun, dan nilai gotong royong di kehidupan sehari-hari. Makasih, Mbok.
0: Baiklah, Mbok Abang. Banyak sudah yang bersuara menyampaikan pendapatnya. Mari sama-sama jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk membangun Indonesia yang cerdas. Bersama kita bisa menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan penuh inspirasi. Bijak pula bermedia. Kuatkan persatuan demi Indonesia yang lebih maju. Pagi-pagi makan mie beruap, makan di kantin sama Bang Noval. Kemajuan teknologi diiringi dengan tanggung jawab. Semangat kebangkitan nasional, bijak di dunia digital.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

94,3 Mega Program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, saya Ibeng akan meneruskan tengawankan Mbak Abang sampai sore nanti. Saat ini jam 11.21 menit waktu Indonesia Barat, Mbak Abang yang bersama Propa di FM 94,3 Mega ataupun audio streaming rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dimanapun Mbak Abang berada. Dan yang belum punya, download Mbak Abang aplikasinya gratis, tenang ya, di Google Play Store. Jadi bisa dengarkan suara kita dimanapun Mbak Abang berada dengan kualitas audio yang lebih baik ya. Dan Mbak Abang, siang ini kita di Bejajang. Mbak Abang, barangkali ada yang nak bergabung, ada yang nak ngechat nah, seputaran Bejajah, apa yang mungkin bisa Mbak Abang tawarkan untuk baik itu produk ataupun jasa, silakan di line telepon kita, bisa di 0561571571 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811570093. Nah, itu bisa pakai chat, bisa telepon WA langsung ataupun telepon biasa langsung ya. Ya Mbak Abang, kita lanjut dulu nih untuk ngawankan Mbak Abang dengan lagu berikutnya. Tetap bersama Perempat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya, Mbak Abang, masih bersama kita di Bejajak, ya enggak? Nah, ini salah satu program kita yang kita khususkan untuk Mbak Abang yang punya usaha yang termasuk dalam kategori UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ya, nah, kalau untuk UMKM makin tahun ini kan terus bertambah. Nah, Mbak Abang khususnya daerah kita nih, Kalimantan Barat, berbagai macam ya. Nah, salah satu kegiatan yang mungkin jadi sorotan terakhir tuh Mbak Abang tempo hari di seberan Katulistiwa, nah, itu juga ada kegiatan yang di situ banyak stand-stand UMKM yang berjualan dari mulai minuman, makanan, pakaian dan sebagainya ya. Nah, di mana Mbak Abang untuk event tempo hari yang di Ayani itu kan, nah itu banyak sekali pelaku UMKM yang turut serta meramaikan, dan di mana pemerintahnya terus mendorong UMKM dan pariwisata itu khusus di Kalimantan Barat punya daya saing dan relevan untuk mengangkat potensi lokal ke tingkat dunia, dan UMKM itu harus didorong untuk naik kelas. Nah, dengan misalkan inovasi produk, kemudian peningkatan kualitas, sertifikasi, penguatan branding atau merek tadi itu kan, serta pemanfaatan teknologi digital ya. Nah, Bu Abang, kalau untuk Kalimantan Barat ya, ya memang itu menunjukkan performa ekonomi yang menjanjikan. Kalau data dari BPS di tahun 2026 pada Februari lalu, nah, untuk kunjungan wisatawan ke Kalbar itu mencapai 10.299 orang, naik 20.27% kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan ini menjadi semangat lah bagi pemerintah daerah untuk terus membenahi sektor pariwisata. Ya, ini Bu Abang, kalau untuk sektor pariwisata ini kan berjalan seiring ya, dengan UMKM. Nah, di mana dengan ramainya lagi kalau wisatawan datang ya, nah tentu itu akan menjadikan perekonomian berputar, karena kalau wisatawan datang pasti belanja ya enggak, beli oleh-oleh, beli kue, makan, minum, nginap dan sebagainya ya. Nah, semuanya akan memberikan dampak lah untuk pelaku usaha ataupun UMKM yang ada di daerah kita. Mau Abang, saat ini jam 11:39. Kita informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat di siang hari ini untuk azan zuhur yang sebentar lagi kita akan kumandangkan di menit ke-43 jam 11 sebagai tanda masuk waktu sembahyang zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.

Serta menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Bertambah bang, soalnya kita kumandangkan azan zuhur sebagai tanda masuk waktu sembahyang zuhur untuk siang hari ini jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran gak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: kau lah nak apa pun kita tak kena kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau.
1: Dayak Kenayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
0: Kayaknya nunjuk mata barai, maksudnya kayaknya ada barang-barang kotor kenal deh. Cacak itu yang akan barang-barang bisa. Babar tawar baik lagi cepat itu mempunyai angkanya nunjuk mata barai kau cepat itu.
2: Indah bari, bari yang mereka kaya kaya.
0: Udah sekali, sekali lagi ipannya. Aku dah nanti kena terasa. Masa iya.
1: Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya. Biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Pontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: 12.30 waktu Indonesia. Banget lanjut kita untuk melengkapi siang Bu Abang. Selain dengan lagu-lagu pilihan, kita juga ada informasi. Nah Bu Abang, kita ke Kota Singkawang, di mana Pemkot Singkawang ini mendukung pengembangan industri kreatif berkelanjutan sebagai menggerak ekonomi masyarakat, terutama pengrajin tenun. Dan oleh Kota Singkawang, Cai Cimin menyebut, pemerintah Singkawang itu akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, salah satunya yaitu melalui pelatihan dan pembinaan. Nah kemudian, menurutnya pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal ini penting untuk menjaga warisan tradisi serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat, dan kalau dikelola secara inovatif dan berkelanjutan. Nah kemudian penguatan sektor tenun yang ada di Singkawang itu perlu didukung, dan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, kemudian inovasi desain yang mengikuti kebutuhan pasar, serta pemanfaatan sumber daya lokal supaya produk yang dihasilkan itu punya daya saing yang lebih tinggi. Dan Pemkot Singkawang pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang usaha baru, memperluas lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian berharap pelatihan dan pembinaan yang diberikan itu mampu melahirkan pengrajin tenun yang kreatif, mandiri, serta adaptif terhadap perkembangan pasar, sehingga bisa memperkuat posisi industri kreatif di tingkat regional.
1: Mbok Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

memperingati Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Buat abang Pemkot Pontianak, ini menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, dan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari semalam ya 19 Mei sampai dengan besok 21 Mei 2026 dan menyasar masyarakat di 6 kecamatan sekota Pontianak. Nah, kemudian Buat abang Sekda Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Dan melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berupaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya terhadap bahan pokok yang jadi keperluan utama dalam rumah tangga. Adapun bahan pokok yang dijual dalam operasi pasar itu antara lain ada beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan-bahan ini dijual dengan harga subsidi supaya lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, kemudian Sekda menerangkan sumber dana subsidi itu berasal dari dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi sejumlah mitra, dan pelaksanaan kegiatan ini pun melibatkan perangkat daerah terkait camat dan lurah di wilayah Kota Pontianak. Nah, operasi pasar ini Mbak Abang itu digelar secara merata di seluruh kecamatan, dan setiap kecamatan itu memperoleh alokasi 1000 paket bahan pokok bersubsidi. Dengan begitu, total paket yang disediakan dalam kegiatan itu mencapai 6000 paket, dan untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp85.000, di mana kalau harga aslinya itu yaitu Rp116.000, dan setelah disubsidi itu menjadi Rp85.000 aja. Nah, kemudian Bu Abang, selain membantu masyarakat dalam operasi pasar ini, itu juga jadi bagian dari pengendalian inflasi. Nah, kemudian subsidi harga bahan pokok itu diharapkan bisa membantu dan menjaga ketersediaan suplai di masyarakat, sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga dan harga tak mengalami kenaikan signifikan menjelang Idul Adha. Nah, kemudian Mbak Abang, sasaran utama kegiatan itu adalah warga kurang mampu, ya, sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota Pontianak, dan menerima manfaat itu diarahkan pada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial. Nah, kemudian pemilihan warga yang berhak membeli paket bahan pokok bersubsidi itu dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan, dan mereka ini bertugas untuk memilah dan memilih warga yang diundang untuk hadir dalam kegiatan operasi pasar tersebut. Dan saya berharap operasi pasar itu bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi keperluan pokok menjelang Idul Adha. Dan selain itu juga, kegiatan itu diharapkan mampu untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kota Pontianak.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

depo tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
9: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
10: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Yeah. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
9: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
10: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
9: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
10: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
9: Pekanbaru juga hujan.
10: Hujan, gerimis tapi.
9: Oh, gerimis
10: sekarang
9: tapi
10: ya. Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
9: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
10: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
9: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
10: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
9: Ya.
10: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
9: Baik.
10: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
9: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
10: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
9: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
11: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
10: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat ke Datuk?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
11: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
10: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
11: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun di maklumatkan Daerah Istimewa Riau, Perjuangan Daerah Istimewa Riau. Dari hari ini pas 1 tahun. Pas 1 tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah
10: hari ini tepat betul
9: Betul ya, berarti
11: sebab
9: ya.
11: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk republik ini.
10: Oke, okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
11: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
10: Oke, okay. Tapi kenapa kita disebut, dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
11: Ada setidaknya ada tujuh alasan gitu. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu. Bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau sistem kekerabatan di Riau ini ada tiga. Di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage ya, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada di tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
10: Karena memang apa namanya budaya kita ini masih kental.
11: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita melihat bahwa ya di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
10: Tapi Datuk untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
11: Tidak susah sebab gini kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perudu dan perusia Riau. Sebab Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Mm-hmm. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Mm-hmm. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Mm-hmm. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
10: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh, kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
11: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Mm-hmm. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu betul adalah itu contoh ya bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Mm-hmm. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
10: Okay. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa, mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
11: dilakukan? Di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cuma seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
10: Bahasa kita
11: ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar dia kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya daerah Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan ya. Kita dapat mendengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campurnya.
10: Betul.
11: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi cara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan, itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
10: semuanya ada.
11: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia, dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
10: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
11: Begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
10: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
11: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu, diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang.
10: Walaupun,
11: kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan. Dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
10: Tapi Datuk di apa namanya, kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
11: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apa nih. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui, kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan, sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
10: Betul, menata juga ya Datuk.
11: Iya,
10: baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
11: Belum,
10: ya?
11: Belum.
10: Oh, belum.
11: Belum kan? Belum. Ini baru nak berjuangkan.
10: Oh, baru nak berjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi tuh?
11: Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
10: Perjuangan aja harus satu tahun ya Datuk ya.
11: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus inten juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
10: Oke. Apalagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk.
11: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan. Ya, dalam seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah dilucun, sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
10: dari.
11: Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita? Sebab harus bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita sambil mempercayai itu kalau ini kalau besok.
10: Iya iya. Kalau besok ya Datu. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
11: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
10: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
11: Ya sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
10: Lobby terus.
11: Iya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual ya. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Yeah. Sebab situasi politik kita baik di nasional pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri nafas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
10: Nah, itu. Okay. Baik. Kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
11: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab gini seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
10: Yeah. Ya baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
9: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
10: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
9: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
10: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
9: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
10: Boleh, boleh.
9: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
10: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
9: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya.

0: Pekanbaru?
1: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
0: Ya.
1: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
0: Boleh, dari Pekanbaru dulu silakan.
1: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa ke nih?
2: Puan Rani.
1: Saya
2: Rancak Bana
1: udah beda tuh.
2: Puan Rani dengan Cinduri ya.
1: Saya Cinduri dengan siapa?
2: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
1: Terus
2: Jakarta ada Pak Nopa ya. Pak Nopa, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
2: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam kenal Datu.
3: Iya, alhamdulillah cuman.
2: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
1: Boleh sila.
2: Mencari timba si anak dara
1: suai
2: di bawah sarang burung tempua.
1: Suai.
2: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
1: Alhamdulillah. Pantun,
2: ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga memang.
1: Nanti dan dibalas sama Datu nanti.
2: Ya. Kali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ngasih istimewa ya.
3: Iya.
1: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
2: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
3: Ya,
1: baik.
2: Ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari si Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
1: Terima kasih.
2: Puan Opa.
1: Iya.
2: Makanya harapan pendengar setia begini pun sebabnya.
1: Baik.
2: Tunggu nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
1: Dari
2: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun cikir ya.
1: Terima kasih.
2: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
3: Oh iya.
1: Nak balas pantun.
0: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita
1: boleh,
0: terima
1: boleh
0: yang untuk Jakarta dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
4: Puan Rani.
1: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
4: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore malahan ya.
4: Udah sore. Katanya lagi angin kencang.
1: Angin kencang.
0: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
1: Iya. Silalah Puan Ayu.
4: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
1: Iya.
4: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa, maksudnya daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
3: Saya
4: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
3: Bentar.
4: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya, apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutla ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di
1: sudah digongkan gitu ya. Iya.
4: Iya, itu aja pertanyaan saya. Data yang mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah dapat ya Datuk ya?
1: Sudah ya Datuk. Sudah paham ya.
0: Sudah, silakan Datuk.
1: Kita jawab saja Datuk Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk Sile.
3: Burung merbah, burung tempua dibawa orang ke Sungai Apit. Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang mendapat

0: Nah, sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit. Sulit ya. Iya.
0: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
1: 500 miliar.
0: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terdapat ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Maka ini harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat stasiun di Bengkalis dan itu menundukkan bahwa ini harus ditangani khusus begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya waktu kecil-kecil dulu itu kami dulu beli batu es tau enggak?
1: Es batu.
0: Es itu ke Malaysia gitu.
1: Nah,
0: artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu kan. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat. Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Begitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
1: apa media sosialnya?
0: Di Facebook.
1: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
0: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penataan tanah itu dari apa bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
1: Maluku ya. Nah,
0: itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan itu cepat. Keluar dari Riau ini sudah masuk perairan nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha okay.
1: Sila gitu ya.
0: Sila. Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di langit didunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun itu. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun, sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan-perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhutla lahan.
1: Betul.
0: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Kadang-kadang dengan khusus, berarti ada penanganan khusus, oh berarti nanti yang terjadi di Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau, itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu, gini ya, saya katakan, kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah dulu. Memerun itu dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Nah, artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dia dihabiskan dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya, orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun dari Riau harus ada pertemuan khusus, tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
1: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
0: sama-sama besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
1: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
0: Di Indonesia kan dua baru, Aceh, ya? Aceh sama Aceh, Jogja.
1: Kita coming soon lah ya.
0: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
1: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
2: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
1: Pekanbaru sile di 0761236006 ya.
2: Iya.
1: Tuan dan puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh, Pak
2: ya. Silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
2: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
1: Sile.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Siapa di mana nih?
3: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
1: Oh, Teteh. Kumaha damang?
3: Alhamdulillah saya panggil.
1: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
3: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
1: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk.
3: Melayu.
1: Maya. Maya kabar itu Melayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
0: Oh iya.
1: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
0: Kota yang sejuk dan indah.
1: Iya. Sila, Teteh.
2: Iya, silakan, Teteh.
3: Datuk, menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk, untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk, Puan Rani, Nova,
2: terima
1: kasih. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
1: 0761236006 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja dulu ya.
2: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
1: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
0: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu
1: sampai 2015 sekarang,
0: ya Datuk. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
1: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
0: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini bukan baru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar dari Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia
1: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa
0: Riau? Kita mengharapkan doa. Coba doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma ikhtiar kita itu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilah orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
1: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
1: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
0: tetap daerah istimewa Riau, Provinsi Riau.
1: Oh, daerah istimewa Riau ya.
2: Daerah istimewa Riau ya.
1: Riau.
2: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
1: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
2: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
0: mampir ke balai.
2: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Opa.
2: Terima kasih banyak
1: ya. Dan di seluruh Nusantara.
2: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Rabu ya, hari Rabu. Lupa hari ya. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggelar aksi edukasi pilah sampah secara serentak di lingkungan kerja perusahaan dan venue publik yang dikelola Jakpro. Aksi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pilah sampah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengatakan gerakan ini menjadi salah satu implementasi dari Jakpro, kampanye transformasi hijau yang mendorong terciptanya ekosistem kota berkelanjutan menuju target net zero emission Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan 430 cagar budaya nasional di tahun 2026. Sebelumnya Indonesia telah memiliki 313 objek cagar budaya nasional dan secara keseluruhan sekarang ada 743 objek. Setelah berstatus cagar budaya nasional, Menteri Kebudayaan Fadlizon ingin menginginkan objek-objek tersebut punya nilai manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa kemarin, Fadlizon mencontohkan penataan dan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sekarang menjadi ikon wisata di Jogja. Saat ini Kemenbud sedang menata Candi Pelawasan dan berharap bisa seperti Candi Borobudur. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: memperingati Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.
1: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
1: saring informasi
2: sebelum membagikannya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Di era digital, tantangan semakin nyata. Pengaruh informasi tanpa batas, lunturnya budaya, hingga ancaman perpecahan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
1: Rambatera cahayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: jual tu, ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah, mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah,
2: gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Hari Kebangkitan Nasional, terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Mbak Bang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: sedap ni lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini.
2: Jeki jeki jeki kita berjumpa.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Salam jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jumpa lagi kita Mbak Abang untuk kembali membuka request lagu-lagu dangdut kesayangan Mbak Abang. Silakanlah di telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Kita langsung kincah bula. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
5: Halo, dangdut adalah kita.
4: Siapa di mana nih?
5: Dengan Bang Jack Putra Antos.
4: Bang Jack si Putra Antos, apa kabar kita Bang Jack?
5: Alhamdulillah. Kabar sehat-sehat ya.
4: Amin. Mantap.
5: Cuma panas dalam nih, berdengkang seperti biasa.
4: Panas? Dah sore masih gak panas?
5: Pas. Alhamdulillah panas ni tak hari ini, dua hari dah ni.
4: Alhamdulillah kering gak duit jemboknya gak?
5: Bukan nama je.
4: Lagu apa kita?
5: Nak mesan-mesan lagu loh.
4: Lagu ya. Apa kita?
5: Kau nak minta orang susah kan bikin dengan kita kan ya kan?
4: Lagu apa?
5: Nak mesan lah lagu apa ya?
4: Lagu apa tu?
5: Lagu... gantungan baju ya lah.
4: Gantungan baju. Sedang.
5: Dari cacahan Lika.
4: Jemur baju mang cari mau gantungan baju mang.
5: Ya, kau macam bandas ni cari gantungan baju ya mang. Sesuai dengan cuaca ya bang.
4: Oh. Kirim ke siapa
5: lagu ni? Dikirimkanlah buat terutama buat penyiar ganteng kita ni.
4: Amin. Sama-sama ganteng kita.
5: Alhamdulillah. Sama-sama kita, 11-12
4: ya. 11-12
5: Jerah dengan tergelati ke apa? Buat Tuan Luko kat Tina. Buat Kak Emma Sepa dengan Bang Juna. Juga Kak Noh Jana dengan Bang Rosi. Kak Juleha dengan Bang Hamdan, juga Hana. Terus Pak Sadi ya. Pak Sadi ada miss call ya. Ini tak boleh nak single ini.
4: Kan miss call ya nak.
5: Miss call ya bah. Tadak kita di kameramen. Terus buat apa ke? Untuk Wadi yang ada Sungai Rengas. Pak Mo Aura, Wak Meli dengan Wak Jenah ya. Abang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, Ayang Bib. Siapa ke ya?
4: Siapa lagi?
5: Untuk Kak No yang ada di Bakau. Untuk Bang Hendra yang ada di Mempawa. Untuk Bang Yahya yang ada di Wajo. Untuk Bang Jaka Suara, Panji Kombet. Buat manis Manila. Selamat beristirahat lah ya.
4: Iya.
5: Apa ngerang itu?
4: Saja.
5: Buat siapa lagi?
4: Ya pergi.
5: Buat Elni Chan. Cece Riri. Buat Cema Kau. Buat dia ya. Untuk Ismail Chandra yang ada di Wajah di Jogokat. Gitu ya lah.
4: Okey lah kalau gitu ya. Siap.
5: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Antos di Sungai Kupah. Buat abang, kita akan lanjutkan untuk produk kita setelah kita asal dulu, ini sudah masuk waktu asal, kita kemandangkan dulu azan asal. Bagi kaum muslim dan muslimah selamat menunaikan ibadah salat asal dan kita akan balik lagi nanti ba'da asar. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

dimulai perjuangan setiap memperingati Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, lanjut kita mau abang untuk kembali menerima atensi berikutnya. Ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Halo.
1: Putri Pakis di Paret Pak Reweng.
0: Putri Pakis di Paret Pak Reweng.
1: Assalamualaikum, Bang Ancun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa can ni?
1: Lama ya pandai kali-kali nak.
0: Itulah.
1: Ubah-ubah nama. Pandai tu, yang pandai ubah nama tu. Siapa lah?
0: Siapa tu?
1: Terlantar sama Pak Longdol tu dua.
0: Iya ke?
1: Terbelah buat belah tu. Kali nama orang tu.
0: Pandai je. Lanjut. Lagunya apa ni?
1: Lagu ini untuk siapa lagi? Untuk yang sayang kita ni, Mak Longan dari Batau ni.
0: Lagunya tu lagu apa?
1: Jera.
0: Jera dengan apa?
1: Jera nak pergi.

0: ゆらゆらゆらゆらゆら、
1: あせ
0: あせ
1: あ、ah, kirim to siapa lagu kita ni?
0: Untuk maklongan anak kita, mesti kita ruang. Untuk manjang Siti kita, email diulak-ulak kubur, cendol dibakau, amoy kiri siantan, Sina Bang Tuko Silva, Emma Bang Junadi Silva, makluk kita pergi dengar, Julia Hadi Tanja Bakti, Ismail Bakti Jadi Juka, Bang Awi di Kobar, Wardi di Sungai Rengas, Bang Dino di Pasir Bisa dengan Kak Luminya, siapa dia kan dah Yahya, Dua Juk, Wak Landung kita di Segedung, Rosi dengan Nurjana di Imbun, Pak Long Jafar kita dengan Nila, siapa nak, Mama Ririn di Mak Ririn dah, dah lupa kapa Mak Ririn dah. Siapa gini pak, dah nak lupa-lupa dengan bank, gua dah masuk ni. Bang Imran Ahmad, di Ambawang, Jaka Suara, siapa gini. Pok Subuh Sendiri Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Deddy di Sungai Rengas, Bang Bahtiyar, Bang Indriopan. Siapa gini kau dah masuk ni? Wak Melik, Wak Jenang, apa semua-semua lah Wibeng, saya Arusi di Imbon, Arusi Dah. Apa semua-semua lah Wibeng, okay. Indra di Mumpawa. Indra, manjang Siti, mudah-mudahan dia cepat dapat jodoh dua hari ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan dia gantung jano cepat tu.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Wibeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Kam. Lanjut, halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dengan Bang Wadi, Bang Ibeng, Rengas, Kepuas
1: Pro Dangdut.
2: Itu adalah kita.
1: Pecan kita nih.
2: Alhamdulillah. Ada ya, belum ada can nih. Lagu kalau ada Endang Kurni ada tak bang?
1: Lagunya apa tuh judulnya?
2: Jampi Pelet. Jampi Pelet. Lagu lama.
1: Jampi Pelet nak ada kita ni.
2: Oh, nak ada. Kalau Megizet udah belum ya? Megizet yang Radio Cinta.
1: Radio Cinta? Radio Cinta. Ada boleh.
2: Ada ya. Lagi pertama buat Bang Ibeng, saya selalu juga.
1: Amin.
2: Buat Makam, terima kasih sapanya. Ana juga. Buat Kak Mosyantan, terus buat Bang Hendra Mempawa. Buat Bang Deddy, Bang Amin Sanjaya, Wak Meli, Mak Nurul, Mak Riri juga, Bang ya. Mak Suko juga, Selva Butina. Mak Anjang, Kak Imel, Kak Ema Bang Junai. Buat Pak Kakun Dreto, Bang ya. buat Bang Deddy, semua tanpa terkecuali bang ya. Buat Bang Ibeng, terima kasih bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Waldi. Belum buah bang, kita kincar dulu untuk dengarkan 3 buah lagu yang sudah di request penelpon kita tadi nih.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar jatlah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain, serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut lagi kita Mbak Bang. Ke penelpon berikutnya ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Ceria sepanjang hari.
1: Ceria sepanjang
2: hari. Alias Cek Nur di Bakau.
1: Ya, sila. Apa khabar kita nih, Cek Nur?
2: Alhamdulillah, baik ya nih.
1: Ah, mantap.
2: Cuma lagi kepanasan ya
1: nih. Allah, mai. Sian nih. Ah.
2: Udah dua kipas lagi kanan dah. Lagu ni Kacira. Ada tak dari siapa tu yang nyanyi gantungan baju? Siapa ya? Kacira yang nyanyi itu bangi beng susah gananya pun. Itu yang nyanyi yang niru Bang Haji tu, mirip Sunita tu. Siapa nama penyanyi tu? Aku suka Sunita. Siapa penyanyi itu?
1: Itu Caca Andika.
2: Ah, Caca Andika. Lagu ha, Kacira.
1: Ah, Caca Andika ha. Udah ada tadi itu.
2: Oh iya ke? Alamak. Siapa minta?
1: Siapa tadi itu Caca Andika tuh Bang Jack. Itu gantungan baju.
2: Oh iya ke? Ayolah melepasmu lah.
1: Melepasmu boleh.
2: Ke Nurjana.
1: Melepasmu. Melepasmu. Mana dia tadi ni? Oh. Tidak ada melepasmu.
2: Melepas Ika Nojana. Siapa ni? Muda tu.
1: Berarti memang dia tak mau dilepas.
2: Tak mau dilepas lah berarti. Berat hati ya dia. Lagu. Dah lah kalau gitu Ipi Tamala ya lah.
1: Gitu ya.
2: Kemanapun memandang.
1: Kemanapun memandang. Pun tak ada terpandang pandang ni ha,
2: kemana dia. Masya ni budak tu. Jadi semua dah udam. Rita Sugiyato dalam.
1: Rita belum nampaknya.
2: Belum ke?
1: Belum.
2: Andalah. Kalau begitu lagu dari Rita minta lagu Idaman Hati lah.
1: Ah, siapa dia tu orang tu?
2: Ah, bukan ini nama. Ada sejantung hati, idaman hati ni. Nah, jauh di sana. Idaman hati, kemana ke dia ni? Yalah, buat Bang Ibing, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Sekeluarga, buat semua kru perempat lah. Tempat terkecuali nak sebut je. Buat Mak Kam yang selalu ceria sepanjang masa. Puteri Pakis. Buat Jarpia juga. Ada juga Bang Jafar, Kak Nila, Amoy juga, Abah dan Umi dan kawan-kawannya. Kak Tabib semoga cepat pulih kesehatannya. Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, buat Kakak Ani, Gang Korma, Wardi, Pak Mok dan Mak Mok. Ada juga Awi, Putera Kapal, Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Lanjut, Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junainya, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Manis Manila, Indra di Mempawa. Ada juga Bang Pendi, di ano, buat Waladong, buat Nur Halimah. Dan Bang Badul di Kaltara. Buat yang lain tu, alah, sengal kat nyebut dia dah, ya tak? Saya minta lanjutkanlah El Nichan nanti melanjutkan ya. Bang Jack juga tadi ya. Terima kasihlah siapa ana buat yang lain mua-mua dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Julaiha Bang Hamdan Hana mua-mua. Dibungkus habis. Bungkus ana berikan ya dengan Bang Imran Ahmad. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Ceri, Cek No ceria sepanjang hari. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya ke suara Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Apa khabar kita nih?
3: Alhamdulillah syukur
1: Allah. Ah mantap.
3: Baik, Bang Ibing. Lagu Ona Sutra Terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang boleh. Ah sila kirim untuk siapa ni?
3: Terbayang-bayang kepada Putri Pakis
1: ya lah.
3: juga ada saya kirim dulu ya bang, bang. Bilang makam jangan jarak bercinta.
1: Mau jangan dan jaka.
3: Jarak bercinta baru gak berjumpa jangan dengan jaka suara baru kau nak jarak cinta.
1: Boleh masih.
3: Buat Pak Karim ada di Jangkang juga buat Mbak Lasiem di Rasa Udaya, Mak Yang Siti yang ada di rumah email atau emailnya, Mbak Kakung di Reto, Mbak Lasiem di Rasau, juga ada makam di Pak Rewin Malungan di Tanggrai, juga buat ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Hendra di Mempawa, juga buat Kanda Yahya di Wajuk, buat Bang Jafar, ada Mama Eji di Bengkayang, Lanius di Subal Sambas, ada Wanusu, Wanaji, Bang Halimin, Nabela, Ella, Nia, Bang Pawadi, Pak Subusri, ada Kiki di Landak, Yulita di Landak, dan ada Diuna di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, juga ada Ayu di Maluku, Ayu Greva di Adis, di Kobar, ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mama Nurul, Papa Nurul, juga ada Mama Mukmin, juga tidak kelupaan ada Mbak Bang Herman sama Mak Ye, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, juga Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wali, juga semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Hebeng. Terputarnya lagu Terbayang-Bayang ini dari Jaka Suara ucapkan semoga Bang Hebeng sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa Bang Jaka Suara. Lanjut kita habis Bang Jaka Suara satu lagu lagi. Halo Prodangdut, siapa di mana?
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Emma di Selpa. Apa berita kita nih Kak Emma?
0: Tak ada berita apa-apa bang. Lagunya bang.
1: Lagu apa tu?
0: Dari Rita tadi udah ya bang ya. Dari Epa Yolanda ya lah, Cinta Bilang Cinta.
1: Cinta Bilang Cinta. Yang macam mana lagunya tuh? Cinta Bilang Cinta.
0: Nah ini ngapo? Ini.
1: Cinta Bilang Cinta.
0: Itulah dia bang, salamnya
1: yang
0: buat Ana, lah tayang di Tanrai 2.
1: Belum ada yang mana lagunya?
0: Ada lagunya, jangan nak beragam.
1: Nah ada nih, belum berjumpa saya.
0: Jumpa ya situ cari jalan laci ke apa ada dia.
1: Anak dara mana yang telefon tu bang Ibe yang salam kenal jak lah je kata orang saya kupah tu.
0: Dia salam kenal terus tu bang, belum kenal mengenai dengan saya tu bang.
1: Iya ke?
0: Kalau bisa tak usah dikenal ya ya bang.
1: Suruh nyanyi bang. Betul memang disuruh bang, memang saya tunggu dia tadi nyanyi ni.
0: Nah, ingat pun ni yang lain
1: tak suruh nyanyi dalam kami ni. Bokam yang nyanyi dari gampang suara bokam.
0: Dia penyanyi bang.
1: Ini kan penyanyi juga.
0: Ada bang, bang kami ni lebih bagus lagi kalau diam.
1: Salah gitu.
0: Buat bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret. Bang Imran Ahmad. Bang Sukur Adetina, buat Cece, Cek Nur di Bakau, Julaiha di Pancabakti, Makam Pembala, Bang Rosi Kak Nurjana, Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Bang Padilla, buat Julaiha di Pancabakti, buat Bang Sofian di Anjungan, buat Elni Chan, Aura, Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya, sama istrinya si Ayang, Bang Japar, Kak Nila, Bang Hendra di Mempawa, Imel, Mak Anjang Siti, Cik Radia di Purnama. Buat siapa lagi nih?
1: Siapa
0: buat ini? Buat Ismail Dua Singgit. Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober, semoga sehat selalu keluarga. Bunda Aja Arbia. Buat Mbak Lasiem. Buat siapa lagi ini ya?
1: Buat siapa?
0: Bang Sukur ada Tina tadi udah ya?
1: Udah. Nyanyi ya belum?
0: Buat semua lah ya bang.
1: Lagunya tadi tu.
0: Ada lagunya bang yang beragam.
1: Sikit ya.
0: Itulah dia lagunya bang ya pokok.
1: Yang belum ada ni macam mana pak cerita ni?
0: Dah ada.
1: Saya belum jumpa ni ya. Cuba sikit.
0: Cari yang melaci tu bang.
1: Salam kenal gak ya bang dengan yang nelpon tu, Cici. Cici.
0: Baik, Cici. Cici, ya sudah nyanyi.
1: Bu Aja Abia, salam. Salam buat si cantik katanya Irma, terima kasih sapaannya. Bu Aja Abia.
0: Sama-sama buat buat Bu Aja, buat Cici nyanyi, jangan batas.
1: Nyanyi ayo.
0: Bang, ayo. Cici yang nyanyi bang.
1: Betul, Kak Irma dulu nanti Kak Cici harus nyanyi juga dia tak berita dak. Tiga, dua, satu, go.

0: Nanti. Udah bang, jangan panjang-panjang.
1: Oke, makasih. Nah, ini baru mantap. Ini baru rumah Bang Junai.
0: Baik, katanya Bang Junai. Bimbing nih, Bang, dikerjakan terus.
1: Kan banyak pendukung lu, bersorak semua tuh.
0: Terima kasih ya, Bang.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Emma di Selat Panjang. Bebo, Abang, kita kincah untuk kembali dengarkan lagu yang udah di request tadi ini. Peledangdut, dangdut adalah kita.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Ah, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okey, lanjut kita mau bang untuk kembali menerima atensi berikutnya dari siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa di mana?
1: Dari Bang Darul, dari alias Putra Galau.
0: Wih, Bang Darul, Putra Galau, asik galau tolen nih.
1: Apa kabar, Mr. Ibeng?
0: Kabarnya baik nih, Bang Darul. Gimana ya kita?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap.
1: Gimana gak lebaran haji nih, mau kemana?
0: Ah, belum tahu nih nak kemana nih. Belum ada rencana nih.
1: Lagunya tuh, Bang Ibeng.
0: Apa tuh?
1: Ramadhan
0: belum ada.
1: Wah, bebas.
0: Bebas. Cuman lagu itu ya.
1: Aku bebas dari belenggu. Sekarang aku bebas. Tuntas sudah tuntas dari jiwaku. Sekarang aku tuntas.
0: Oh, gitu lagunya. Ada, tenang ya.
1: Salam-salamnya Bang Ibeng.
0: Untuk siapa nih kira-kira?
1: Buat Bang Ibeng keluarga sehat selalu panjang umur.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan kita nyambut lebaran haji. Sehat selalu semuanya. Buat Cek Nor di Bakau, Ismail di Jongkat, Pak Zulhah di Pacabati, Bang Soko dan Kak Timo, Mas Serpa, buat Nandung, buat apa Manjang Siti dan Imel, buat Papa Nurul, Mama Nurul, Mama Waririn, buat Amoy Syantan, Bang Iman Ahmad, Makam, buat Seri Gobar, buat Wadi, buat siapa? Bang Jafar dan Kak Mila, Aura dengan Pak Mo, Makmo dengan Pak Mo, buat Bang Dino, buat Bang Bek alias Putri Antus, buat Bang Rosi, buat Badul di Katara, buat Atika di Sukalanting, buat Lina di Bantung Tikar, buat Raja Arabia, buat Kak Ani Gang Kurma, buat Koko Ali, Kowandi, Kebudi, buat Waladong, buat Kak Nurjana, Bang Hendra, buat siapa? Jaka Suara, buat Bang Amin Sanjaya, Bang Putra apa, Bang Kombet, Bang Kombet, Bang Andi, Kak Jurnyana, buat Wanaci, Wan Musu, Bang Pawadi, Bang Lanius, semuanya lah dari dari A sampai Z kita kenal kan bungkus habis.
0: Siap.
1: Lagunya spesial untuk Anesta di UK. Jangan lupa ya, lupa lagi satu. Bang Herman dengan Mak Yu, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya yang monitor Pro 4. Mudah-mudahan selamat menyambut Lebaran Haji tahun 2026. Makasih Bang Ibeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semangat hari ini.
0: Semangat. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Darul di Mendalo. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Siapa di mana nih?
2: Dengan orang Pawah ni.
0: Orang Pawah siapa banyak je orang Pawah tu?
2: Orang Pawah ni yang cuma satu ya orang Pawah yang gabung ni.
0: Banyak tu. Orang Pawah tu ramai.
2: Orang Pawah banyak ramai memang. Tak ada yang gabung. Halo Bang Ibeng, apa khabar?
0: Khabar baik dengan siapa ni?
2: Dengan Hendra.
0: Oh, Bang Hendra. Bang Hendra yang kata orang yang kumis dan lawal je.
2: Siapa ngomong tu?
0: Adalah.
2: Awak mah menang kata ada.
0: Kumis tu lah yang buat manis kata dia.
2: Banyak mak-mak yang mau
0: ya. Kan tak ada.
2: Ini bahaya Bang Ibeng.
0: Itu tu Bang Ibeng. Idola mak-mak saya dengar.
2: Aduh, ya, saya dengar. Nah, undur diri lah saya dengar Radio Pro 1 dengan Pro 4 ni dah.
0: Janganlah gitu.
2: Sejak saya masuk ni jadi pecah jadi radio ni. Jadi heboh jadi cerita. Saya minta lagu Italia boleh tak Bang Ibeng?
0: Boleh. Kenapa tak boleh pula?
2: Judulnya Hanya Sebuah Bintang.
0: Hanya sebuah bintang.
2: Ada?
0: Sabar loh, mana dia ni? Mana dia tadi itu? Hanya sebuah bintang Isdahlia. Yang macam mana lagunya ni ya?
2: Ah, saya pun terlupa kan dengan lagu itu tuh. Cuman pernah dengar lagu itu, sedap lah pokok lagu Hanya Sebuah Bintang tuh.
0: Iya, lagu lama ke.
2: Hanya sebuah bintang berkilau di langit yang cerah. Apa kok gitulah bang?
0: Oh, itu ada kan, ada kan, langsung ada deh.
2: Mantap.
0: Dia gitu. Dia kalau dinyanyikan tuh. Dia kalau dinyanyikan tuh langsung ada deh bang.
2: Ini mantap
0: ini. Langsung keluar dia.
2: Nah, kalau kita bentar ni
0: dah. Saya dengar-dengar. Dengar-dengar kata ada orang ngomong tak lama kantong jano kuning tu bang Ibing kata dia.
2: Janganlah bang Ibing, minta-minta kepada Allah, tak usahlah.
0: Apa tak usah lah, kau rezeki datang. Rezeki. Rezeki tak boleh tolak.
2: Kita hanya sebagai, aku sebatas hanya sebagai tem kawan-kawan ya lah di radio. Kalau menurut saya lah.
0: Radio kawan memang kawan, tapi kalau ada rezeki datang tu kata orang tak boleh tolak.
2: Tak tahulah kalau Allah dan jodoh kan. Saya pun tak tahu kan.
0: Iya ke?
2: Iya, segala sesuatu itu kan Tuhan yang apa, menentukan.
0: Betul,
2: semuanya.
0: Betul, kita ni apalah daya upaya kasihan.
2: Kita ni manusia ni hanya kita kata orang ni berapa? Apa yang kata orang ni cuma merencana ya kan?
0: Betul.
2: Salam untuk kita ya.
0: Untuk siapa?
2: Untuk Darul tadi tu, mak kasih siapa Ana. Buat Ismail di Jongkat, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancai Bakti bersama Baham dan Hananya, buat Manjang Siti ya, yang lagi balik di menuju ke Olak-Olak Hubung, terus untuk Mak Akam, buat Mak Ana, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, buat Bang Syukur Kak Tina, Pak Dol, Pak Longdol, Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi, Kak Nurjana. Terus buat Bang Jaka Suara ya, sama Anista Duka. Buat Cik Nol juga yang ada di belakang. Untuk semua-semua lah Bang Ibing ya.
0: Untuk semua-semuanya siap.
2: Biar di belakang masih dapat kebahagiaan. Buat Bang Ibing saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sihat selalu Bang Ibing.
0: Amin. Robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Hendra ya. Lagunya anak tadi itu Iis Dahlia ya. Okey, kita cuba lagi. Satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu Elni di Tungai Rengas, Jalan Cendana.
0: Bu Elni, apa kabar nih, Bu?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Mantap. Balik kerja ke Bu? Masih tempat kerja nih.
3: Udah balik ke rumah dah, Bang.
0: Udah balik dah. Yelah. Lagu apa kita?
3: Lagu Asep Irama ya bang.
0: Asep Irama.
3: Aku dilahirkan untuk siapa bang?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Boleh.
3: Salam-salamnya buat Kak Juleha Panca Bakti. Buat Bang Banji Kombet Pak Iqbalnya. Buat Kak Ida Panca Bakti, Mbak Adista. Buat Bang Syukur Kak Tina, Mbak Ura Pak Mo, Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Burhan Kak Kartini, buat Bang Dino Kak Murni, buat Bang Wardi, Manjang Siti emailnya, Bang Mael Jongkat, buat Kak Amosyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Koko Ali, Koko Wandi, Pak Husada, buat Bang Awi Kobar, buat Bang Badul, buat Kak Emma, Bang Junai, buat Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanggul, Kak Seriknya. Buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Jafar, Kak Nila. Buat Pak Ustaz Amrin, Kak Natangrai, Bang Andre Opannya. Buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padila. Buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang. Buat semua-semua lah bang, dari A sampai Z bang.
0: Okey.
3: Buat Wak Melik, Wak Jenar, lupa bang ya.
0: Apa tadi lagunya?
3: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa, boleh.
3: Buat Bang Ibing, sehat selalu lah sekeluarga ya.
0: Ya amin, Rabbal Alamin.
3: Semoga murah rezeki.
0: Amin.
3: Makasih bang. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbo Elni. Belang buat abang. Tiga penelpon kita. Langsung ya kincang ni untuk kembali mendengarkan lagu yang udah di request 3 penelpon tadi nih.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, lanjut lagi kita Bang, masih ada cukup nih untuk satu atau dua nih. Kita cobalah. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
1: Kita Bang.
0: Ah, siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Ganjar.
0: Oh, makmu. Sila. Kau dah apa kabar nih kau dah?
1: Alhamdulillah
0: mantap. Mana Pak Mo kita nih? Lagu apa kita?
1: Kami minta lagu mana ya Bang? Lagu apa tadi ya Pak? Mimpi manis.
0: Mimpi manis.
1: Dari Persik. Salam-salamnya fotokopi Mbak Irni dari Wati Toko Sade. Siapa yang menjaga suara? Itu menjaga suara. Juleha tadi. Semua lah ya, bagaimana bakau tadi. Mungkin abang-abang makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Yang tak disapa mohon maaf lah. Karena waktu nak habis abang ya.
0: Terus sikit lagi kita.
1: Untuk lagu ya buat abang, tetap semangat bang.
0: Semangat.
1: Lancar rezekinya, lancar aktivitasnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura ya. Oke, kira-kira ada lagi yang nak gabung? 0561571517 dan WhatsApp 0811570043. Satu terakhir, satu penelpon terakhir. Ayo, mana? Salam you bang, kata siapa ni? Cece Ririn. Jawabi ya tes kata dia. Saya ingat tes ya ni. Kalau tidak ada, kita langsung tutup ni mbak abang. Halo, Perdangdut.
2: Anak dada kita bagi saya.
0: Iya ke? Kritik dari
2: Ina. Terima kasih lah yang sapaan mereka doh, jaga suara. Yang kawan-kawan yang sapa saya doh ya. Ini tinggal 51 menit bang.
0: Gas lagu apa?
2: Lagu termikin di dunia lah.
0: Okey lah kalau gitu.
2: Dari A sampai J lah untuk
0: siap.
2: Makna apa ya? Terima kasih lah sapaan.
0: Okey.
2: Yang sisa fotokopi jaga suara dengan makna lah ya. Dengan putra gaul kata dek dong.
0: Okey,
2: selamat sore.
0: Makasih untuk kuali penelpon terakhir kita. Sekaligus juga saya pun tabik pamit undur diri. Makasih belum kau untuk semua abang yang sudah bersama perempat di Perdangdut sore hari ini. Baik yang sudah masuk, yang belum sempat, ataupun yang cuma mendengarkan siaran kita dimanapun buat abang berada. Selamat mengikuti acara kita selanjutnya. Perdangdut, dangdut adalah kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman. Ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik. Bini kau pun mekik. Duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik. Kemana lagi nak cari? Hemat energi. Amanlah kau cik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.

Bu Abang, pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Di era digital, tantangan semakin nyata. Pengaruh informasi tanpa batas, lunturnya budaya, hingga ancaman perpecahan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: John, ngapa tak pakai baju korpri?
1: Hah? Memang ada acara apa?
0: Nah, kau nih, kan upacara hari kebangkitan nasional.
1: Hah? Iya ke? Alamak, lupa saya.
0: Serius? Lupa, John?
1: Iya ya, tanggal 20 Mei sekarang ya.
0: Ih, Jono nih. Memang gak ada yang ingatkan kau, John. Di grup kan ada infonya. Kalau pagi nih, kita upacara.
1: Maaf, nama gak orang lupa.
0: Dahlah, cepat awak ganti baju. Tuh ada baju saya tuh, ganti di ruangan tuh. Upacara dah nak mulai nih. Untung saya bawa baju korpi 2 setel.
1: Iya, Man. Makasih ya, Man.
0: Lain kali, ingat-ingat tuh, tanggal-tanggal penting. Ini.

0: Mbok Abang, hari ini Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita untuk terus bersatu dan bangkit menghadapi perubahan zaman. Di era digital, semangat itu bisa diwujudkan dengan bijak menggunakan teknologi demi kebaikan bersama. Menurut Mbok Abang, di Hari Kebangkitan Nasional, bukan hanya tentang mengenang sejarah bangsa. Yuklah kita buka interaktif bagi yang mau berpendapat. Silakan.
1: Halo Mbok, kalau menurut saya, sekarang informasi begitu cepat menyebar lewat media sosial dan internet. Kalau tidak bijak, hoax dan ujaran kebencian bisa memecah persaudaraan. Mulailah dari hal sederhana, seperti menyebarkan berita yang benar dan sopan saat berkomentar. Terima kasih, Mbok.
0: Silakan yang lain pendapat berikutnya. Karena sikap kecil di dunia maya juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Jadi di Hari Kebangkitan Nasional, apa yang harus kita lakukan?
2: Kalau menurut saya, bangkit di zaman digital berarti rajin belajar, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Gunakan teknologi untuk berkarya, bukan hanya untuk hal yang sia-sia. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tetap hormati budaya, sopan santun, dan nilai gotong royong di kehidupan sehari-hari. Makasih, Mbok.
0: Baiklah, Mbok Abang. Banyak sudah yang bersuara menyampaikan pendapatnya. Mari sama-sama jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk membangun Indonesia yang cerdas. Bersama kita bisa menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan penuh inspirasi. Bijak pula bermedia. Kuatkan persatuan demi Indonesia yang lebih maju. Pagi-pagi makan mie beruap, makan di kantin sama Bang Noval. Kemajuan teknologi diiringi dengan tanggung jawab. Semangat kebangkitan nasional, bijak di dunia digital.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Burai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Di situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anumkusuma Yudha. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anumkusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anumkusuma Yudha, tetapi Ratu Anumkusuma Yudha itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anumkusuma Yudha sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu sendiri. Sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anumkusuma Yudha sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anumkusuma Yudha kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia udah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai, ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di

Hari Kebangkitan Nasional terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi,

dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Mbok Abang, momen perayaan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang setiap tahunnya, tapi mengingatkan kita saat ini, ayo menyalakan semangat perjuangan seperti organisasi Budi Utomo. Dengan keberanian, menyebarkan semangat nasionalisme, menyambut harapan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sungguh segarnya warna buah naga, lebih segar lagi dimakan terus-menerus. Semangat persatuan bangsa selalu dijaga, diwariskan kepada generasi penerus. Pergi ke warung, memakai sandal, sampai di sana membeli sikat gigi. Hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, mengenang pahlawan berjuang dengan gigi. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat dengan semangat gotong royong dan persatuan. FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Welcome to Mobile.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Mbak.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Tetap jaga kesehatan Bu Abang yang terpaksa harus begadang enak. Tapi tetaplah, namanya juga udah tugas misalnya Mbak Abang ya sebagai penjaga malam, sama dong dengan Mbak petugas ronda ya kan, petugas komplek ya, tapi diatur ritme tidurnya. Mungkin tadi pagi udah tidur duluan ya kan, udah tidur siang diatur, atau yang udah mulai jam-jam sekarang tuh udah mulai berjajak jualan di pasar-pasar sentral ya Mbak Abang ya, pasar-pasar rakyat kita lah. Tentu udah ramai tuh. Jadi paling tidak sebelum bertugas udah mengatur kondisi kesehatannya. Fisik, mental harus siap. Pastikan perlengkapan keamanan pribadi Mbak Abang juga siap. Jaga tubuh biar tetap fit. Kebetulan yang siaran namanya Mbak Fit. Pola makan sehat, kewaspadaan selalu optimal saat bertugas. Tidur sebelum tugas tuh paling tidak sebelum masuk shift ya Mbak Abangnya, usahakanlah tidur siang mungkin 1,5 atau 2 jam sebagai modal ya, modal energi. Atau ditambah lagi konsumsi vitamin C, cantik. Jujur cantik. Vitamin D, jujur apa tuh, dijalani, disyukuri, dinikmati, 3D. Ulangi Mbak Abang, apa? Disyukuri, disyukuri ketemu Pin, disyukuri, dijalani, dinikmati. Supaya punya jaga daya tahan tubuh Mbak Abang enggak mudah stres ya enggak. Udah begini ya sudah dijalani. Masing-masing yang enggak punya kerjaan cari kerjaan. Kalau udah ada pekerjaan alhamdulillah. Ya tadi itu kuncinya. Kalau mau ikut kok tak ada is okay lah. Tak apalah, mungkin Mbak Abang punya versi lain. Olahraga ringan dulu, regang-regangkan ringan dulu sebelum mulai berjaga agar otot Mbak Abang enggak kaku. Pikiran yang udah mengganggu bisa lebih ringan, segar ya. Yang di rumah di rumah, yang di tempat kerja ya enggak. Jangan sampai terbawa gitu. Biasa enggak konsen. Alat komunikasi, peralatan keamanan ini bagi Mbak Abang yang tugas malam ya, yang jaga malam yang agak-agak apa ya, yang agak rentan lah ya. Jaket tebal, rompi anti angin boleh tuh. Untuk melindungi tubuh Mbak Abang dari udara dingin, angin malam, senter, baterai cadangan, pentungan, bawa tuh obat-obat pribadi, air putih, kopi panas, untuk jaga dehidrasi kan Mbak Abang ya. Cemilan sehat, tinggi protein, iyalah pokoknya tetap waspada, tetap terjaga. Mulai ngantuk-ngantuk sikit, cuci muka, nyalakan lampu di area apa nih, pos-pos ya, supaya ada pencahayaan cukup, jadi tidak terlalu gelap-gelap. Yo, fokus. Ponselnya dijaga. Itu hanya sekedar sekilas saja untuk Mbak Abang yang mungkin tugas malam. Sehati lah kita. Mudah-mudahan tetap sehat Mbak Abang ya, diatur manajemen waktunya supaya ya pekerja shift malam ini tetap kuat, kuat mental, kuat fisiknya. Yuk Mbak Abang, udah tepat jam 8. Nah, nanti Mbak Fit akan ajak Mbak Abang untuk bercuap-cuap di sini. Di mana Mbak Fit? Di acara hiburan kita. Di mana lagi kalau bukan di Wijak Pantun. Namun sebelumnya kita simak dulu informasi, terus Mbak Fit lanjutkan dengan cerita rakyat kita di legenda kita. Ya kemana-mana Mbak Abang ya. Yuk kita infokan dulu berita penting berikut ini. Tetap di sini FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Pontianak punya berita.

Barat menyalurkan bantuan sapi korban kepada masyarakat serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha. Perwakilan dari Masjid Agung di beberapa daerah se-Kalbar, perwakilan masjid daerah terpencil dan pondok pesantren untuk menerima bantuan sapi secara simbolis dari Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Adapun penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam kegiatan tersebut. Masing-masing pemerintah Kabupaten Kota di Kalbar menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia. Totalnya sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak. 17 ekor berasal dari bantuan Gubernur Kalbar, 30 ekor dari Bank Kalbar, 2 ekor dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, 2 ekor dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dan 1 ekor dari RSUD Dr. Sudarso. Gubernur Kalbar Rian Norsan mengatakan bantuan hewan kurban disalurkan secara merata ke berbagai daerah di Kalimantan Barat, termasuk di Masjid Agung, Pondok Pesantren, sampai masjid yang mengajukan permohonan bantuan pun. Pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan ke daerah-daerah terpencil, wilayah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat hewan kurban. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Zulkarnain dari Masjid Syuhada Mempawa Hilir mengatakan sapi yang diterima merupakan jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton. Harapan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terus menjaga kesehatan masyarakat, kesejahteraannya. Untuk pemerintah pusat berdoa agar negara aman, damai, makmur. Untuk pemerintah provinsi semoga semakin jaya. Sekian Pontianak punya berita.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Ya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda.
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau, nak! Anjong!
3: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Anjung Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiung Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiung Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut sebab Bukit Tiung Kandang adalah sumbat dunia.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Bu Abang? Senang rasanya alhamdulillah, tiada henti-hentinya puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala jumpai lagi, beri kesempatan lagi buat kita bersama-sama lagi Mbak Abang ya. Tadi dari tadi sebelum ke studio, Mbak berjalan ke seberang. Apa buat? Bawa sekarung buah ketela. Mau jualan Mbak Fit. Kasih tahu enggak ya? Selamat bergabung untuk pemantun-pemantun sekalian ya. Semoga kita sama-sama dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Abang? Iya, apa guna kan nyaman ya makanan di depan kita tapi badan tak sehat, lidah tak nyaman, rasa pahit. Tapi kok dah sehat apa hantam. Tapi tak lupalah doalah dulu ya nak. Kau itu turutkan hawa nafsu ni, hawa-hawa. Mau terus, senang Mbak Abang. Tapi kalau nak ditekan-tekan, nak ditahan-tahan, iyalah, tapi tidak apa. Lanjut mau makan, mau pit, betul juga. Ada masa-masa nanti. Tidak selera gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Fit doakan, mudah-mudahan Mbak Abang sehat, semangat, berpantun ria bersama Mbak Fit lagi di saat hari ini. Ya enggak? Tadi buka puasa makan buah korma. Ya enggak? Campur dengan bumbu jintan. Ha, untuk Mbak Abang semuanya, Mbak Fit selalu utama. Iya kan? Maka itu yuk kita mulai dulu pertemuan kita dengan senyuman. Iyalah, kalau nak gitu masam jak muka tu dah. Udahlah Mbak Fit tak nyambung dah. Udahlah malas dah. Sabar dulu. Ini tanggal berapa nih? Ayo, Mbak Abang masih ingat? Ada peringatan nih yang kebetulan sama dengan peringatan hari ini dan juga sama hari jadinya. Weh, jadi diperingatkan semua, diperingatkan diri lah ya istilahnya. Betul sekali, hari ini kebetulan hari kebangkitan nasional Mbak Abang. Jadi di 20 Mei udah usianya ke 118 tahun, luar biasa ya. Nah itu dia, gak ada salahnya lah ya kita sama-sama mengingatkan diri. Betul gak sih, tinggi-tinggi si burung kenari, dia terbang di suasana mentari. 20 Mei sebagai pengingat diri, ya kan, supaya kita selalu menjadi manusia yang mandiri, yang macam-macam lah, yang berharap selalu tidak lupa dengan jasa-jasa pahlawan kita masa lalu, masa kini. Ya enggak? Yuk silakan Mbak Abang, maka itu boleh lah ya kasih pantun selingan untuk Mbak Fit nih hari kebangkitan nasional, kebetulan momennya hari ini, atau diselingi juga dengan pantun yang lain boleh ya. Oke, sebenarnya sih pantun teka-teki hari ini ya enggak? Tapi kalau mau sesuaikan tema Harkitnas, hari kebangkitan nasional, boleh. Yuk, Mbak Fit tunggu ya. 0561-571-571 nya Mbak Abang, atau di 0811-570-0943 bagi yang udah siap bergabung. Boleh yang lagi tiktokan pada malam hari ini sama Mbak Fit, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat-sehat semua ya Mbak Abang ya. Makasih love-love-nya, tap-tap-nya udah dikasih non-stop. Iyalah, semangat terus, semangat bangkit seperti hari kebangkitan nasional 2026 ini. Mungkin pagi tadi ada yang upacara bendera ya Mbak Abang ya, upacara memperingati hari kebangkitan nasional. Apa yang Mbak Abang bisa telaah dari hari kebangkitan ini, apa yang Mbak Abang bisa maknai hari kebangkitan nasional ini, boleh buatkan pantun ya, atau selingan dengan pantun yang saya bisa ya lah Mbak Fit. Boleh 0561-571-571. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Jangan lupa passwordnya, mau bilang bijak pantun. Pantunnya dengan santun.

0: ya, ada yang mau chat Mbak Fit juga, boleh di nomor WhatsApp kita Mbak Abang ya, 0811 5700943. Bagi yang udah siap gabung, boleh nih contohnya. Oke, assalamualaikum Mbak Fit. Waalaikumsalam. Bolehlah bagi pantunnya pakai lagu Mbak Fit. Saya tak bisa berlagu, tapi tiap hari emang si pas ini orang berlagu. Belagu ndak gak ada hasilnya, ndak banyak lagunya gitu. Terserah Mbok Pi tundang ya lah ya. Atau apalah ya Mbok. Boleh. Sebentar Mbok Pi coba telaah lagi. Ini dia. Assalamualaikum. Malam-malam duduk di taman. Hati-hati banyak nyamuk. Tiba-tiba saya terkena hujan, pagi, siang, sore, malam, lelah sudah kena ujian. Demi anak tiada kenal pengorbanan. Wow, mantap. Jadi apa kaitannya dengan hari Kidnas nih? Pengorbanan lah ya. Iya juga. Iya, kalau ditelusuri apa namanya pahlawan kita masa lalu juga sampai kita bisa merdeka juga, ibu abangnya tidak lepas dari kuncinya pengorbanan, cucok lah ya, boleh ujian ya kan, fisik, mental, betul. Dua yang kedua ada nih Mbok Fit, boleh makan nasi panas. Oh iya, pakai lagu tadi aku apa ya? Makan nasi panas campurlah kerang, rasanya nikmat, lumayan. Walaupun dulu pahlawan rintang datang menghadang, pengorbanan kini demi masa depan. Benar, setuju. Benar juga, betul kan Mbak Fit bilang kan, pengorbanan jasa dari masa pahlawan kita dahulu kala tidak ada yang sia-sia. Contohnya sekarang alhamdulillah kita sehat, kondusif, negara Indonesia, Mbak Abangnya semangat, bangkit dari keterpurukan. Namanya kita manusia ya, ada kalanya kan terpuruk, terbelakang. Ayo bangkit, semangat. Siap, sebutkan nama Mbak Abang ya, jangan lupa yang chat Mbak Fit nih, hanya nomornya aja, biar kita saling kenal, nanti tim kita akan save nomornya ya. Oke, bisa ulang lagi ya, nomornya Mbak Fit 0811 5700943, atau di 0811 0561 571 nya. Oke, ada lagi Mbak Fit undang, silakan. Oh belum, pelan-pelan ya, tadi udah ada lampu kedap-kedip putus, pelan-pelan ya. Ya hari ini apa Mbok Fit, hari ini itu tadi peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau yang mau sesuaikan tema pantunnya boleh, kalau memang ada pantun lain yang disiapkan juga boleh diselingin ya. Nah, baik, berikutnya bijak berpantun. Siapa nih? Kecilkan dulu
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ini kecilkan dulu volume radionya.
1: Udah,
0: agak menjauh ya, supaya enggak storing. Yuk, yeah. Kak Tini, ada ucapan apa
1: kami
0: nih?
1: Kami baru monitor pantun apa Mbok Fit.
0: Kalau mau sesuai tema sih, hari ini 20 Mei memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pantun tuh Mbok Fit dulu jalan.
0: Boleh, enggak apa-apa selingan ya. Main kan?
1: Datang kedua kalinya, jangan dibawa di rumah kos-kosan. Mau menyanyi karena terlambat, udah ketinggalan.
0: Kecil.
1: Dengan suara hatinya yang tidak pernah bosan. Mengayomi masyarakat di semua kalangan.
0: Untuk siapa lah tuh?
1: Belajar dengan sungguh, belajar jangan masa bodoh, jangan berubah. Beli sapu cuaca panas, asap dingin. Penyiar yang tangguh, penyiar yang kokoh, penyiar pantang menyerah.
0: Alhamdulillah.
1: demi waktu segala tugas, tetap disiplin.
0: Alhamdulillah, makasih.
1: Makan nanas karena kepingin selalu dibawakan.
0: Sedap.
1: Api mengganas, jangan berani menyimpan makanan.
0: Bahaya.
1: Hujan panas, cuaca dingin, sejuk di badan. Demi tugas dan kewajiban yang diemban.
0: Pengorbanan juga ya nak.
1: Itu dulu Mbak Pini.
0: Baik, nanti ditunggu lagi.
1: Nanti Agila.
0: Makasih banyak Kak Tini, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemantun-pemantun lainnya yang baru saja bergabung, belum ketinggalan. Masih bersama Mbak Fit, ya simak kita di Bicara Pantun, pantunnya dengan santun. Yang bergabung di era digital juga selamat malam. Yang di FM Abang 94.3 MHz selamat malam. Yang di TikTok juga selamat malam. Satu jam dari sekarang ya kita jumpa nih. Silakan bagi Mbak Abang yang sudah siapkan pantunnya untuk Mbak Fit, boleh. Atau pantunnya berisi tentang sesuai tema hari ini 20 Mei peringatan Hari Kebangkitan Nasional, boleh ya. Malam-malam saya ketemu penjual penjual kue lepat lepat ubi, lepat pisang tuh sedap Bu Abang, yang apa tuh dibalut dengan apa, daun pisang dalam plastik mahal kan tapi kue itu emang harus pakai pisang, daun pisang, wangi aromanya. Ulangi-ulangi. Malam-malam ketemu penjual, penjualnya penjual kue lepat. Mbok Pit, 20 Mei ini Hari Kebangkitan Nasional. Ayo sama-sama kita gelorakan semangat yang kuat. Wah, mantap. Ya. Fisik kuat, mental kuat, maklumlah. Zaman now nih kan udah zaman digital, ya enggak, zaman teknologi, zaman mohon maaf, ya macam-macam lah ya, enggak bisa mau disebutkan, zaman yang ya lagi agak terpuruk dan lain sebagainya, kok kita enggak pandai mengendalikannya ya enggak, bisa lemah mental, fisik bisa ngedrop, enggak loyo, letih, lesu, lunglai, tak berdaya. Aduh, mantap dah nih, makasih. Mbok Fit sebagai penyiar profesional. Suka makan kue samosa. Oh, kesukaan Mbok Fit. Ini Hari Kebangkitan Nasional. Ayo kita peringati awal semangat bangsa. Makasih. Iya, sama-sama saling ingatkan lah ya Mbok Abang ya, kadang pun kok enggak diingatkan lupa. Ingat tanggal lahir ya. Ini 20 Mei tanggal lahir saya Mbok Fit. Rupanya ada perubahan. Ada apa namanya? Sesuatu gitu di 20 Mei itu, yaitu Hari Kebangkitan Nasional yang tak pernah padam nih. Bangkit ya dari keterpurukan. Ya mantap. Ya baik, lanjut lagi silakan yang mau coba-coba pantun selingan atau pantun langsung ke tema sesuai boleh. Kalau di hari Rabu itu biasanya bertemakan teka-teki Mbak Abang. Tapi hari ini Hari Kebangkitan Nasional, Mbak Fit paskan lah ya, sesuaikan momen. Yuk, nanti Mbak Fit bacakan beberapa yang udah pada gabung di TikTok kita malam hari ini. Oke, namun sebelumnya Mbak Fit sapa dulu lagi di chat kita berikutnya. Siapa gerangan? Iya, 08115700943-nya boleh diklik di bell Mbok Fit langsung. 096 siapa ini? 096 dari kemarin belum ada namanya ya. Baik, diulang lagi. 096 coba Mbok Fit bacakan. Error tampaknya nih. Nah, belum bisa dibuka. Bang Panji. Berikutnya Bang Kombet dengar Bang Madi, ambek janur pakailah pelita. Dekat baleho ada pisang jatuh terpelanting. Ini untuk Nor Bang Madi kita. Sambil dengar radio air pasang tuh tangkaplah kepiting. Bang Panji Kombet bet. Apa buat tuh? Biasa pantun langsung ada suara merdunya. Khas 096 nanti dibacakan lagi. Berikutnya bijak pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Alhamdulillah. Siapa?
2: Bunga dirangkum satu persatu. Untuk menghias di tepi pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kepada penyiar dan juga pendengar.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
2: Ke terminal di hari Selasa.
0: Aduh, hai. Mau ke mana tuh?
2: Jangan lupa membeli kedondong.
0: Wah.
2: Perkenalkan nama saya. Orang yang lawas sikit dan segedong.
0: Sikit ya.
2: Jadilah sikit kita ambil.
0: Ya, banyaknya untuk siapa?
2: Banyaklah, bagi-bagi lah itu. Tak boleh kita ambil semuanya lawas.
0: Apa di kabar? Alhamdulillah sehat.
2: Kabar baik, Kopi.
0: Kabar baik, segedong. Pegak kabar cuaca segedong sekarang ni?
2: Alhamdulillah, buah panas. Mempelam si buah nanas.
0: Aduh.
2: Dibawa orang ke Sungai Rengas.
0: Aduh, aduh, aduh.
2: Segedong ni siam terasa panas.
0: Bukan, Ki.
2: Tidak masuk tangas.
0: Bukan.
2: Aduh,
0: lagi.
2: Mak diapakan lah.
0: Mak diapakan lah.
2: Keterima yang apa dia.
0: Betul. Nyamannya buah nanas. Buah nanas di dalam bus. Bukan gigi panas. Panas sudah kayak direbus.
2: Direbus.
0: Aduh. Kalah-kalah lagi betul.
2: Nanas sebarang nanas. Nanas dibeli memakai duit.
0: Aduh, hai.
2: Kalau memang terasa panas. Ayo lama-lama berendam ke parit.
0: Kau nak putih hitam lah ya, nak hitam. Lebih hitam legam.
2: Itulah. Mandi sampai 4-5 kali satu hari.
0: Allah. Itulah. Udah tipis dah.
2: Tapi ada ke untung. Cari mandi tu ada ke untung.
0: Untung ya.
2: Mandi apa lagi mandi di parit. Seluang tu banyak kenyang.

0: dan makmur.
1: Alhamdulillah, doa kita sama-sama ya nak. Sehat sentosa.
0: Pagi-pagi jangan berjemur.
1: Biar sehat.
0: Kalau berjemur dunung.
1: Oh iya ke?
0: Kalau Indonesia ingin melihatnya aman dan makmur. Pemerintah tu janganlah buat rakyat bingung.
1: Bingung,
0: mana cerita ni?
1: Kita ni cuma ni.
0: Kita buat ya. Harapan kita tetap aman dalam.
1: Aman tu. Sejahtera.
0: Rakyatnya makmur. Jangan ni pemerintah yang makmur rakyatnya sesara.
1: Itulah enak sepihak.
0: Sakit kan jadi pimpin tu.
1: Siar. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bang Fadilah.
0: Itulah Terima kasih lah Mbak Pit.
1: Sama. Yo,
0: salam kompak untuk semua pendengar dan penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, makannya buah ketela habis itu buah kedondong. Itu tadi banyak mau kenal, mau tahu. Ah, namanya Bang Fadilah dari Segedong. Fadilah jadi masya Allah, ngerjakan amalan ini fadilahnya ini gitu ya. Nggak sia-sia nama Bang Fadilah dipakai terus ya. Masya Allah. Mbok Pit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamannya buah markisa dicampur dengan saus tomat merah. Hari ini tema kita hari kitnas, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Betul, tahu nih. Belum, nggak Mbok Pit kasih tahu ya. Udah tahu duluan nih. Berarti tadi ikut upacara nih. Alhamdulillah. Iyalah, saling ingatkan diri. Enggak mau abang. Iya, lupa Mbok Pit 20 Mei ini. Karena kalau enggak diingatkan lupa. Saling ingatkan kita gitu, Mbok Abang ya. Hari Kebangkitan Nasional. Ke udah usianya 118 Mbok Abang. Banyak dah umurnya, banyak juga udah jasanya. Untuk ya terutama untuk generasi saat ini ya. Mudah-mudahan tetap selalu menjadi bang teguh sembunyi di balik dinding. Mudah-mudahan generasi sekarang selalu tangguh ya kan, mandiri dan berdaya saing. Nyasok nak tu. Ayo ada lagi, lanjut silakan bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Masuk lagi silakan Kak Tini, main kan
2: ini tu bokit lagi ya.
1: Boleh.
2: Kuda poni kecemplung di telaga. Kecemplung semua nyangkut di kali. Budaya seni pantun dipuja. Santun bicara lembut di hati, contohnya Mbok Fitri.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Lanjut. Bayi kerabis. Mau ke Bali, jangan terbang ke Manokwari.
1: Aduh, jauhnya.
2: Mari semua kita berpantun.
1: Siap.
2: Ada Mbok Putri yang murah hati, cantik sekali.
1: Ada maunya tuh.
2: Siap. Tikus mati di atas bumbu.
1: Aduh, nakal.
2: Membuat sarang berhampar kasur. Tulusnya hati ikhlas tetap tersenyum. Semangat yang dengar sebelum tidur.
1: Iya, sebelum tidur lo pantun lo ada enak nasihat. Siap.
2: Jangan marah ya Mbok Fit.
1: Jangan londok dong. Apa pula bagus pantunnya, mantap mengajak. Siap.
2: Nanti kalau Mbok Pit marah, kami tidak pantun lagi.
1: Jangan, apa pula? Marah nanti rezeki jauh. Tidak.
2: Ya udah gitu aja ya Mbok Pit. Terima lagi. Kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Lanjut, bicara pantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Iya. Siapa gerangan?
3: Naik sepeda di bawah pohon. Ini Kakanda dari Wajo.
1: Oh iya, Kakanda Yahya dari Wajo. Kira tadi udah tidur. Rupanya masih bangun. Sila. Sesuai tema.
3: Pantun, Nak coba-coba lah, tapi nyambung kepada anak.
1: Ah, boleh lah.
3: Satu pantun Hari Kebangkitan Nasional, satu pantun biasa.
1: Oh, okey, boleh.

0: Mainkanlah.
1: Pergi ke terminal menggunakan rakit. Hendak membeli mie bersama jeruk.
0: Siap.
1: Hari kebangkitan nasional terus bangkit.
0: Bangkit.
1: Tapi ekonomi terus terpuruk.
0: Oh iya. Jadi terasen ye, iya nak?
1: Terasen dong.
0: Oh siapa nih? Baiklah.
1: Satu gini, ini pantun biasanya.
0: Boleh.
1: Di bawah pokok bunga memakan pulut. Memakan pula si pisang bakar.
0: Iya.
1: Panas di dunia, orang enggak udah berkalut. Apalagi Padang, panas di Padang masyar.
0: Itulah. Belajar dulu di dunia ini enggak ke? Iya. Berpeluh-peluh. Ada lagi?
1: Sementara itu dulu.
0: Itu dulu, nanti sambung lagi ya.
1: Buat Mbok Pit, burung pipit jatuh melayang dimakan ikan hiu. Buat Mbok Pit, salam sayang. I love you.
0: Baik. Terima kasih untuk siapa nyamannya makan buah pepaya. Buah pepaya jatuh di pojok. Banyak mau kenal tadi siapa namanya? Namanya Bang Yahya dari Wajo. Ayo mau baca lagi, silakan. Ada nih. Yuk lanjut. Bicara pantun.
2: Pantun dengan santun, Bu.
0: Iya, panjang umur panjang.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Silakan. Siapa gerangan nih?
2: Dari Bang Wardi, Sengat Kapuan.
0: Banyak yang nanya soalnya kan, kalau Bopi kan udah kenal Bopi katanya. Kalau yang lain kan belum kenal, kasihlah kenalan gitu dia.
2: Kenalan.
0: Baik, yuk Bang Wardi mau pantun selang-seling boleh yang ya, sesuai boleh. Momen hari ini.
2: Sesuai momen lo nanti berpantun biasa.
0: Iya boleh. Tahu dah aturan main kita.
2: Tahu aja.
0: Darah. Yuk nyambung.
2: Nyambung ya. Membeli ikan di bulan Syawal.
0: Oh sedap.
2: Membeli mie memakai rakit. Saya ucapkan selamat hari kebangkitan nasional.
0: Siap.
2: Semoga juga ekonomi semakin bangkit.
0: Bangkit. Iya. Yang gitu tiarap bangkit, ya kan? Yang lagi tidur bangkit, enggak. Yang lagi ngedrop bangkit. Yang enggak tahu jadi tahu, kan?
2: Jadi tahu.
0: Bangkit, semangat.
2: Semangat.
0: Betul. Lanjut.
2: Lanjut yang sudah buat kuasa dia. Padanya begini Ibu dia.
0: Iya, tengok lo catatan tuh ada enggak?
2: Tengok catatan
0: tuh. Halaman 7 kan? Halaman berapa tuh? Lembaran nomor 7.
2: Lembaran nomor 7.
0: Bait ke atas.
2: Pandai Ibu Fit.
0: Sila.
2: Pantunya begini ya.
0: Membeli
2: cuaca cerah, membeli keladi. Membelinya di bulan puasa.
0: Keladi kan?
2: Aku mau pilih.
0: Jauh suara Bang Wardi.
2: Jauh ke?
0: Mau pilih bilang keladi apa tuh? Keladi banyak.
2: Keladi banyak.
0: Keladi air ke? Tuh keladi.
2: Keladi air.
0: Lanjut.
2: Tak kedengaran ya. Nah, jadi hari cerah membeli keladi.
0: Sedap.
2: Keladi dibeli di bulan puasa.
0: Oh iya. Yeah.
2: Buat Bang Indra janganlah selalu bersedih.
0: Oh, ngapa pula dia tu?
2: Entahlah, serahkan saja sama yang kuasa.
0: Oh, habis curhatan nih berdua. Hei, ketawa. Kamu ketawa. Kepo mau video. Nah iyalah sesama teman mengingatkan. Betul juga.
2: Mengingatkan
0: dan menguatkan ini enggak?
2: Menguatkan kayak ekonomi kan bangkit kan sekarang.
0: Bangkit. Oh, Bang Hendra bangkit, Bang Hendra.
2: Bangkit, Bang
0: Hendra,
2: bangkit.
0: Ayolah, ada kalanya kadang kita tuh ayo nama enggak hati bebolak-balik gitu. Walaupun Bang Wardi udah balik kan?
2: Udah balik.
0: Tapi gitulah hati ya kan. pas semangat semangat ya, Bang Wardi. Pas kendor-kendor semangat deh. Oh. Ada lagi enggak pantunnya?
2: Cukup dua nanti.
0: Nanti sambung lagi ya. Siap-siap. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Bu Abang. Pantun berikutnya. Pantun untuk Bu Pit boleh, baru sesuai tema Hari Bangkit-Bangkit Nasional 118 tahun. Ada nih. Ayo. Dicoba pantun
3: dengan santun Bu Pit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tadi udah tidur. Kecilkan dulu volume radionya tuh, biasa jernih. Kecilkan sedikit.
3: Ini pantun.
0: Makam.
3: Memasak tepung pipit. Dengarlah cabai.
0: Sedap.
3: Kira-kiralah minum madu. Kira-kira ya minum madu enak.
0: Ya, kira-kira.
3: Memang Bok Pit yang paling cantik.
0: Maksudnya?
3: Bukan suaranya yang merdu.
0: Oh, Insya Allah. Karena banyak minum madu.
3: Rasanya banyak pantun nih. Assalamualaikum.
0: Satu je ke? Masya Allah. Terlalu
3: Nara,
0: kalau aku nak belajar ni. Belajar. Mumpung masih bisa gabung sekaligus. Nanti ada lagi yang kedua, cuba Mbak Pi tunggu.
3: Nanti lo nak ngarang lo ini. Ada lah yang cerita ni. Nanti nak ngarang dulu. Tenang.
0: Minum lo kopi ya nak.
3: Assalamualaikum.
0: Geli hati makam. Baiklah, itu tadi ya. Dia pun tak lepas gak nyamannya makan buah pepaya. Tiba-tiba kulitnya warnanya oranye. Banyak yang nanya suara tadi siapa Mbok Pit. Namanya Mak Kamaria. Rumahnya di Pak Rewek. Bagi yang mau berkenalan silaturahmi langsung je. Yuk berikutnya, bicara berpantun.
4: Berpantun dan santun.
0: Iya, lanjutkan Bang Fadila. Sila.
4: Apa buat saya muka lupa saya.
0: kena itu. Kena apa? Yampi ya
4: Mak. Malam pergi ke sawah.
0: Apa buat?
4: Cari kodok kali.
0: Ya Allah tolong. Ayolah lepas itu.
4: Malam-malam pergi ke sawah.
0: Malam pergi ke sawah.
4: Dari sawah pergi ke hulu. Mendengar makam tadi ketawa-ketawa. Rasa merinding pula bulu-bulu.
0: Dia bilang buat belajar. Padan dia guru enak.
4: Dari suhu. Makam yes. Masih ada kat botok tu makam.
0: Benar lah tu.
4: Itu yang lalu.
0: Satu lalu ya. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya. Ini dia. Nyamannya jambu kelutuk. Di apa ni? Nyamannya bang jambu kelutuk Mbok Pit. Ya. Lepas itu nak makannya. Kena langit-langit. Bangsa ini pernah terjatuh tetapi selalu menemukan cara untuk bangkit. Selamat Hari Kebangkitan Nasional Mbok Pit 2026. Semoga semangat Mbok Pit dan juga seluruhnya Indonesia maju. Makasih. Yuk. Dua penelpon lagi lah boleh. Bicara apa pantun?
5: Pantun dengan santun, Bang Jaka.
0: Bang Jaka. Ujung ni biasa paling awal. Number wahid.
5: Pantun untuk ayang saya ni.
0: Oh, boleh.
5: Menumbuk cabai di dalam lesung. Cabai ditumbuk, dibikin sambal tumis.
0: Sedap.
5: Bukan Bok Pit yang bukan Bok Pit gak yang cantik. Tapi yang saya yang masuk tadi tu pun ikut manis.
0: Yang mana tu?
5: Yang sebelum Bang Fadila tu.
0: Bolehlah
5: Bok Pit.
0: Dia dah pandai ngulek tu. Lombok. Kok dah lombok? Husuk.
5: Saya saya ingin masakan pakisnya tu.
0: Wih, mantap. Cukup.
5: Datangkan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, dijawab pantun.
6: Pantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
6: Orang lama raja Turki ni.
0: Wah, tak kenal tu adik tu, boleh tak adik kenalan bang?
6: Tak kenal. Asasi iya sih.
0: Iya sih, ya Allah, banyak yang Turki-Turki ni, banyak yang mengaku-ngaku lah hidung Turki, hidung aja. Hidung aja.
6: Naik sampan pergi ke laut.
0: Jauh. Setelah
6: ini
0: itu
6: untuk makam ya. Naik sampan pergi ke laut. Sampan melintang tak berkemudi. Saya dengar cerita pak muda tu.
0: Iya.
6: Dia mau kenalan dengan makam lagi.
0: Weh, ngapa? Jadi bang Boyka mau enggak?
6: Enggak saya sih. Nyambung kata ya.
0: Oh, kira. Oh, mak comblang lagi.
6: Dia bilang dia mak muda kata dia.
0: Iya.
6: Boleh kita nyambungkan kan? Tak ada salah.
0: Mantap dah. Ada lagi?
6: Itu kan namanya sedekah.
0: Iya. Tahun ngomong-ngomong, Bang Boyka tahu enggak hari ini tanggal berapa? Ada momen apa?
6: Ini kan orang nawarkan jasa. Apa salah kita nyambung?
0: Enggak, Bopi mau kasih tahu hari ini.
6: Menyambung menjadi satu.
0: Yalah.
6: Jadilah Pulau Indonesia.
0: Pulau yang mantap berarti nyambung. Siap-siap. Cukup?
6: Ada satu lagi depan
0: kita. Boleh ya? Cepat mainkan.
6: Lupa dah saya.
0: Aduh.
6: Lembut tak ingat lah.
0: Adik-beradik tak ingat dah.
6: Okeylah kalau gitu.
0: Okeylah kalau begitu. Tandanya
6: sudah
0: tutup. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Coba Mbok Pit intip dulu. Udah genah kata Mbok Pit. Iya 096. Baik, yuk sehat selalu insana ya. Oke. Iya. Baik semuanya Mbok Abang tadi yang udah berpantun sama Mbok Fit, masuk hati Mbok Fit mau berlama-lama. Juga Tan Rilaga apa kabar yang juga monitor Mbok Fit di TikTok malam hari ini. Terima kasih love-love-nya luar biasa nonstop. Sehat selalu, rezekinya lancar. Siantan hadir Kang Supri apa kabar? Sehat selalu. Oke. Baik, apa di kabar juga Mbok Pizza apa? Yang ada di sana Kang siapa lagi? Buat semuanya Bang Widi apa kabar? Sehat selalu. Pokok semuanya lah Mbok Abang ya, Mbok Pit gak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat Mbok Pit lah ya, pencinta pemantun kita semuanya dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Besok kita hadir lagi, hampir tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hadir untuk Mbok Abang semuanya ya. Pendengar kita biasanya ada namanya Pak Mo, dia sungguhlah tampan memakai baju. Kita ingatkan lagi perjuangan Budi Otomo. Kita belajar bahwa perubahan besar dimulai dari persatuan dan tekad untuk maju. Bopit udahan dulu Mbok Abang sampai di sini. Mohon maaf lahir batin ya. Salam budaya. Sampai jumpa.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: Babang Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan melibatkan pemerintah Kota Pontianak bersama sejumlah pihak diantaranya kecamatan, Bulog, Perumda, Air Minum, Tirta Katulistiwa, Bangkalbar, dan mitra lain. Pasar murah menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah memberikan akses pangan lebih mudah bagi masyarakat. Meski nilai bantuan atau selisih harga yang diterima tidak terlalu besar, berharap masyarakat tetap memaknai kegiatan tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, rasa syukur menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan. Diingatkan bahwa nikmat sehat dan kesempatan hadir dalam kegiatan tersebut juga merupakan karunia yang patut disyukuri. Bahasan mengapresiasi antusiasme warga yang telah hadir mengantri sejak pagi. Semangat warga menunjukkan bahwa kegiatan pasar murah memang dibutuhkan, terutama dalam membantu menjaga daya beli terhadap kebutuhan pokok. Berharap kegiatan pasar murah dapat terus memberi manfaat ke masyarakat Kota Pontianak, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pangan, perbankan daerah, berbagai mitra dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Go Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong, agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun lalu, meluluh lantakan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.

0: tahu abang, ada sebuah benda sederhana sering menjadi simbol petuah bijak yang biasa hari-hari Bu Abang makan. Apa? Telok namanya. Meski tampak sepele, telok ini ternyata nyimpan kisah bersejarah.
1: Pasti jarang diketahui, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena alam. Di sini Pontianak nih ada namanya, fenomena titik kulminasi. Mau tahu enggak? Pada momen khusus ini, telok tuh bisa tegak berdiri tanpa penyangga, seolah-olah menantang logika kita sehari-hari. Fenomena ini sering terjadi saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, di mana bayangannya hampir lenyap dan gaya gravitasinya bekerja paling seimbang. Nah, saat itulah telok yang rapuh tadi justru menampilkan keajaiban keseimbangan di hadapan kita.
0: Bagi masyarakat di beberapa daerah, Mbak Abang, ini bukan sekedar sains ilmu pengetahuan, melainkan petuah kehidupan. Apa maknanya? Telok yang mampu berdiri mengingatkan bahwa ada waktu, ada kesempatan terbaik untuk setiap usaha manusia. Kesabaran, ketepatan membaca momentum adalah kunci agar sesuatu yang rapuh bisa berdiri kokoh. Secara historis, tradisi menegakkan telok di titik kulminasi itu menjadi simbol kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Orang tua kita dulu tuh sering gunakannya untuk nasihati anak-anak bahwa hidup tuh perlu keseimbangan, seperti meletakkan telok dengan hati-hati ya, agar tidak jatuh. Nah, fenomena telok tegak ini mengajarkan kita untuk lebih peka pada alam. Dari sebuah telok, kita belajar makna keseimbangan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan yang abadi. Meski ia sangat sederhana, sering luput dari perhatian kita. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat, upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Bawabang Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Barat Dr. Haji Hamzah Ta'wil MSI menyebut penandatanganan MOU bersama Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menjadi kerjasama pertama di Indonesia terkait perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PTA Pontianak dan Basnas Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Hamzah Ta'wil mengapresiasi inisiatif Ketua PTA Pontianak dinilai menghadirkan langkah baru dalam membangun perlindungan sosial bagi perempuan dan anak terdapat perceraian. Menurutnya, perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan suami istri, tapi meninggalkan dampak sosial ekonomi bagi perempuan serta anak yang kerap menjadi pihak paling terdampak. Basnas Kalbar menyatakan siap mendukung keberlanjutan program melalui pemanfaatan dana zakat infak sedekah untuk membantu masyarakat rentan pasca perceraian. Hamzah berharap sinergi antara PTA Pontianak dan Basnas Kalbar menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun perlindungan sosial yang lebih humanis bagi perempuan dan anak. Sekian Pontianak punya berita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas ni. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasana bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

sumber tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Begitulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami, dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu bertanya kepada saya, apa lagi yang kita buat ini di sepi-sepi? Jadi saya mengatakan, itu Pak, kasidah itu suruh main. Nah, karena ada grup kasidah awalnya itu. Lalu Pak Camat itu bilang, grup kasidah itu sudah tidak punya stok lagu. Jadi dia malu nak ngulang lagu-lagu itu ya. Kalau begitu, biar saya berpantun. Tapi pakai gendang, berilah, kata dia. Tidak banyak pantunnya, waktu itu hanya 7 buah saja.
0: Ketika ditampilkan untuk yang pertama kali, kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi, lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama ni. Gini jadi, kasih nama tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus tunduk. Karena kalau itu tunduk, saya pikir itu terlalu patuh. Sedangkan isi syairnya rata-rata waktu itu kebanyakan yang sifatnya kritikan. Wah, oke, kalau gini saya beri aja namanya tundang, pantun, gendang. Nah, itulah sejarah nama tundang itu. Nah, itu waktu itu tahun 92. Tahun 1992.
0: Sejak pertama kali tercetus dan ditampilkan pada tahun 1992, kesenian syair tundang banyak mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Sehingga pria yang akrab disapa Usuyim ini selalu diminta untuk menampilkan syair tundangnya di setiap event.
1: Sejak tampil di event itulah, lalu saya banyak yang nanggap, nanti kamu di acara MTQ membawa, nanti kamu ikut di festival Mujahidin Budaya Islam, lalu diikutkan

0: di dalam ulang tahun Garensi dan lain-lain.
1: Semakin jauh, Tundang semakin digemari dan selalu diundang untuk tampil di berbagai acara. Sehingga membuat pria yang di masa mudanya juga sebagai penabuh drum di beberapa band rock di Kalimantan Barat ini harus piawai dalam membuat rangkaian pantun sesuai dengan acara dan menciptakan materi pantun yang humoris namun tetap bernilai.

0: perjalanan seni syair tundang banyak menghadirkan cerita unik, terlebih mengenai nama tundang itu sendiri. Terdapat masyarakat yang keliru dalam penyebutan nama kesenian ini. Ada di antaranya yang mengartikan tundang itu dengan pantun berdendang, dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan yang mengundang tawa.
1: Untuk namanya tundang, dari sejarahnya itu memang pantun gendang, jadi saya tetap mempertahankan pantun gendang. Pantun gendang, gendang di sini artinya irama, bukan berarti gendang yang berupa dipukul-pukul saja. Gendang yang dimaksudkan di sini irama. Kalau untuk pantun berdendang, saya rasa tidak cocok, karena di daerah lain pun ada nama kesenian pantun berdendang. Jadi kita tetap saja pada sejarah awal, yaitu pantun gendang atau pantun dan gendang.

0: Selain itu, tundang juga sempat berganti nama menjadi irdang ketika materi pantun dirubah menjadi syair. Dan berikut penjelasannya.
1: Kemudian kenapa lalu namanya tundang, materinya syair, itu juga melalui proses sejarah juga. Jadi waktu itu awalnya pantun, bukan syair. Awal-awalnya itu beberapa kali saya tampil itu menggunakan pantun. Karena saya merasa bahwa pantun itu memakan waktu yang cukup panjang, sehingga membuat kejenuhan daripada penonton, karena tidak langsung keisi. Kalau tadi durasinya misalnya 20 menit, karena ada sampiran, dia bisa jadi 40 menit, dua kali lipat. Ya, oleh sebab itulah, saya rubah menjadi syair. Dan namanya waktu itu juga kita rubah menjadi irdang, syair dan gendang. Ternyata, setelah berubah menjadi syair, masyarakat itu sudah terbiasa menyebut tundang. Bahkan ada yang bilang kondang. Ada juga yang pakai G, gondang. Nah, jadi wah, kalau begitu kita gunakan saja lah yang sudah diserapi atau diresapi oleh masyarakat, yaitu tundang. Walaupun tundang itu ya kita anggap sajalah secara utuh kesenian ini syair, tundang, syair, pantun, gendang. Karena kadang-kadang juga materinya berisi pantun, berisi syair, dan gendang.

0: juga dilakukan pada instrumen pengiring yang awalnya hanya dengan gendang. Pernah juga menambahkan peralatan unik seperti kentongan. Alat tersebut digunakan selain untuk menghadirkan irama khusus, juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kentongan yang saat ini sudah menjadi barang antik dan memiliki jasa yang begitu penting dalam kehidupan.
1: Instrumen musiknya memang kita ini sementara ini masih meminjam instrumen kesenian lain. Karena untuk instrumen khusus tundang itu boleh dikatakan belum ada. Nah, jadi kita hanya semata-mata dasarnya itu irama atau tundang. Kami gunakan sekarang ini akordeon, biola. Nah, untuk alat musik khusus untuk tundang sebenarnya berangkat dari ide. Saya itu kepengennya itu memperkenalkan alat-alat musik yang zaman dulu itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sekarang kurang dikenal, bahkan tidak pernah dikenal sama sekali. Nah, misalnya kentongan. Nah, dulu kan itu instrumen atau alat rumah tangga yang amat berjasa, yang merupakan sarana komunikasi, menunjukkan waktu. Misalnya orang mau sampai waktu sholat, buka puasa, ada penjahat masuk kampung. Nah, jadi kentongan-kentongan itu sangat besar jasanya untuk memberitahukan orang gitu, atau berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul gotong royong dengan menggunakan kentongan. Untuk tundang itu sangat cocok dan pernah kami lakukan itu.

0: air dundang semakin berwarna oleh pencetusnya setelah ditambahkan pula peralatan bunyi lainnya. Namun, tak sembarang peralatan yang bisa ditambahkan. Terdapat pula instrumen yang tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.
1: Kalau untuk alat lain itu boleh digunakan, cuma ada juga yang tidak boleh digunakan. Seperti tar, gambus, itu hadrah atau tar. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak boleh. Karena gambus juga punya syair dan pantun. Hadrah juga punya syair dan pantun. Tar juga punya syair dan pantun. Itu. Jadi nanti yang mana tundang, mana tar.

0: Saudara pendengar, di daerah lain di Indonesia juga terdapat beberapa seni pertunjukan rakyat yang hampir sama dengan syair tundang. Akan tetapi, syair tundang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya, baik dari irama ataupun yang lainnya.
1: Untuk mengenal bahwa itu tundang, pertama itu sudah jelas dari irama lagunya. Itu nggak bisa dirubah, dia baku. Walaupun kesannya monoton ya bagaimana, itu nggak bisa dirubah. Jadi iramanya atau lagunya itu. Tundang itu ada bait, dia tetap empat baris, satu bait.
0: Dalam menampilkan syair tundang, yang menjadi daya tarik utama terletak pada isi syairnya. Untuk itu, diperlukan kemahiran dan kemampuan untuk membaca situasi, serta perihal yang sedang booming di lingkungan di mana tundang ditampilkan, yang kemudian diolah menjadi syair yang mampu menyentuh dan menggugah seperti kritik yang mendidik, namun juga terselip unsur humornya.
1: Kekuatan utama dari tundang itu sendiri itu daripada syair. Syairnya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keadaan, ekonomi, situasi zaman tentunya harus disesuaikan. Di sinilah perlu kejelian, tanggap, suasana, apa yang sedang in saat ini. Nah, itu harus kita mampu untuk menerawangnya begitu. Saya rasa di tiap momen apapun kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya kritis. Asalkan sifatnya membangun, berarti bukan kita itu mencela. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sukanya itu humor, yang lucu-lucu, yang menggelitik. Nah itu kita harus mampu untuk menyentuh hati masyarakat dengan humor. Kemudian juga masyarakat kan sukanya itu yang kritik-kritikan. Di situ juga kita harus mampu mensuarakan apa yang sedang menjadi keluhan masyarakat. Jadi sebelum kita berbuat syair itu, kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat.
0: Berkat dukungan dari masyarakat dan pemerintah, hingga saat ini syair tundang sudah ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
1: Alhamdulillah, ini berkat respon masyarakat juga, kemudian kepedulian dari pemerintah daerah kita. Ya, alhamdulillah sudah pernah tampil di Jakarta, Yogyakarta, kemudian di Bali, Natuna, Kepulauan Riau, Tamblang, Tanjung Pinang, pernah juga ke luar negeri seperti Singapura, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu RRI juga pernah menampilkan kami di Brunei Darussalam dan lain-lainnya.
0: Selain itu, juga pernah berprestasi sebagai penampilan terbaik di antara kesenian yang hampir sama yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia.
1: Alhamdulillah, kita pernah menjadi pemenang yaitu dalam event media pertunjukan rakyat yaitu di Bali. Alhamdulillah kita mendapat penampilan terbaik di sana waktu itu. Kemudian mendapat semacam penghargaan lah dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

0: Kini, kesenian syair tundang menjadi bagian dari kesenian rakyat di Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya minat masyarakat di Kalimantan Barat untuk membuat grup syair tundang, serta perhatian dari pemerintah melalui berbagai event yang menghadirkan festival seni syair tundang untuk diperlombakan.
1: Sejak pertama tundang itu saya perkenalkan di masyarakat, maka bermunculanlah grup-grup tundang, baik itu ya secara langsung memang mengacu kepada kita, dan juga ada yang mereka bentuk sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan tentu ada. Saya berharap grup-grup yang muncul sendiri itu ya sebaiknya datanglah kepada kita untuk bertanya tentang kriteria-kriteria tundang itu sendiri, agar tundang itu tidak ngawur gitu kan, supaya mempunyai suatu kesamaan, agak lari dari atas-atas tundang itu sendiri. Kedua, saya sangat senang dengan adanya grup-grup yang bermunculan itu, grup tundang itu. Berarti tujuan utama tundang untuk ikut melestarikan budaya bangsa itu ya mulai nampak, ya, mulai membanggakan.
0: Sebagai pencetus seni syair tundang di Kalimantan Barat, Bapak Edi Ibrahim berharap semakin banyaknya generasi muda yang ikut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerahnya. Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk Budaya Khatulistiwa hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menggali dan melestarikan budaya Khatulistiwa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pontianak punya berita.
1: Wabang Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak menyelenggarakan SAR Community Potensi SAR guna meningkatkan kemampuan nelayan dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan khususnya di wilayah perairan Kalimantan Barat yang luas. Kegiatan berlangsung di kawasan wisata air Sungai Kapuas di Salimbung. Pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak dengan DPD HSNI Kalbar dan Mekar Kuburaya, BPD Kuburaya serta para nelayan sebagai peserta pelatihan. Adapun dalam kegiatan ini, peserta dibekali pengetahuan keterampilan terkait penanganan awal situasi darurat serta teknik penyelamatan di perairan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak Imade Junetra menyampaikan bahwa kegiatan SAR Community Potensi SAR menjadi wujud komitmen Basarnas, khususnya Kantor SAR Pontianak dalam memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan kecepatan respon dalam memberi pelayanan optimal kepada masyarakat. Wilayah Kalimantan Barat yang didominasi kawasan sungai dan perairan membuat kesiapsiagaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung operasi SAR. Kegiatan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta kerjasama antara instansi terkait dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan lebih cepat dan efektif di wilayah Kalimantan Barat. Sekian Pontianak punya berita, jumpa kembali esok pagi.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Mbok Abang, momen perayaan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang setiap tahunnya, tapi mengingatkan kita saat ini, ayo menyalakan semangat perjuangan seperti organisasi Budi Utomo. Dengan keberanian, menyebarkan semangat nasionalisme, menyambut harapan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sungguh segarnya warna buah naga, lebih segar lagi dimakan terus-menerus. Semangat persatuan bangsa selalu dijaga, diwariskan kepada generasi penerus. Pergi ke warung, memakai sandal, sampai di sana membeli sikat gigi. Hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, mengenang pahlawan berjuang dengan gigi. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat dengan semangat gotong royong dan persatuan. FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kroak, kroak, kroak, kroak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kroak, kroak. Untuk nangkap burung ni, tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kroak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang seorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya, menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak gitu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak salah nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak. Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu. Makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih, tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa? Kata untuk umpan lah tu, sila. Ha. Teruslah kita berburu tu kan, teruslah kita berburu. Selanjutnya kita bunyikan lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi, tu tolonglah bagi para pemburu tu, lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama, burung yang kita dapat tu, itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu, jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu nih kan kita nih untung-untung nasib nak dapat, dapatlah kena tadak apalah anak daya berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami. Dan sampai saat ini, perburuan jenis ini dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat karena permintaan konsumen. Seringnya kisah mistis ini dialami oleh pemburu burung kroak tidak membuat mereka jera, karena tuntutan ekonomilah yang membuat mereka tetap konsisten melakoni profesinya.

0: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Mbok Abang, hari ini Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan kita untuk terus bersatu dan bangkit menghadapi perubahan zaman. Di era digital, semangat itu bisa diwujudkan dengan bijak menggunakan teknologi demi kebaikan bersama. Menurut Mbok Abang, di Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah bangsa. Yuklah kita buka interaktif bagi yang mau berpendapat. Silakan.
1: Halo Mbok, kalau menurut saya, sekarang informasi begitu cepat menyebar lewat media sosial dan internet. Kalau tidak bijak, hoax dan ujaran kebencian bisa memecah persaudaraan. Mulailah dari hal sederhana, seperti menyebarkan berita yang benar dan sopan saat berkomentar. Terima kasih, Mbok.
0: Silakan yang lain pendapat berikutnya. Karena sikap kecil di dunia maya juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Jadi di Hari Kebangkitan Nasional, apa yang harus kita lakukan?
2: Kalau menurut saya, bangkit di zaman digital berarti rajin belajar, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Gunakan teknologi untuk berkarya, bukan hanya untuk hal yang sia-sia. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tetap hormati budaya, sopan santun, dan nilai gotong royong di kehidupan sehari-hari. Makasih, Mbok.
0: Baiklah, Mbok Abang. Banyak sudah yang bersuara menyampaikan pendapatnya. Mari sama-sama jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk membangun Indonesia yang cerdas. Bersama kita bisa menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan penuh inspirasi. Bijak pula bermedia. Kuatkan persatuan demi Indonesia yang lebih maju. Pagi-pagi makan mie beruap, makan di kantin sama Bang Noval. Kemajuan teknologi diiringi dengan tanggung jawab. Semangat kebangkitan nasional, bijak di dunia digital.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk

besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya ya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang

0: lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik Jonggan.
1: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
2: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja apa kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
1: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Friska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta tim kerabat kerja malam undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpa Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam budaya untuk Bu Abang. Jumpa kita di pagi Kamis hari ini 21 Mei 2026. Bu Abang dengan saya Beng, kita akan bersama sampai dengan siang nanti melalui rangkaian acara yang sudah kita siapkan untuk Bu Abang. Dan mengawali jumpa kita di pagi ini, kita bersama di Hikmah Pagi yang akan kita awali dengan mengadakan pengajian Al-Quran. Kemudian kita rangkai dengan lagu-lagu Islami dan ada penyampaian kuliah subuh nanti bersama Ustazah Lia Munawwarah dengan topik keberanian menyuarakan kebenaran teladan generasi muda. Bu Abang, makasih untuk kebersamaannya. Siaran kita di FM 94,3 MHz dan Bu Abang bisa juga dengarkan melalui smartphone, melalui aplikasi di RRI Digital, aplikasi RRI Digital yang bisa Mbak Abang download di Google Play Store ataupun di App Store. Serta siaran kita bisa juga Mbak Abang dengarkan melalui browser Mbak Abang dengan menuju ke link kita itu di rri.co.id. Bersama Mbak Abang, kita bersama di Hikmah Pagi.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bissawab.

ajma'in amma ba'd. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada yang dirahmati Allah tentunya. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, terutama kita berkesempatan mendengarkan program Hikmah Pagi pada pagi yang berkah ini, tentunya dalam upaya menambah wawasan keilmuan. Dan semoga Allah meridhai niat baik kita. Tentunya syafaat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita harapkan siang dan malam, pagi hingga petang, agar kita selalu merasa ada yang menjadi tuntunan, menjadi teladan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sahabat pendengar dimanapun berada, tema kita pada kesempatan ini adalah keberanian menyuarakan kebenaran. Karena mengingat beberapa waktu lalu ada satu kejadian yang bisa kita jadikan teladan, wabil khusus bagi generasi muda. Sahabat pendengar dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering dihadapkan pada situasi di mana kebenaran harus ditegakkan meskipun terasa berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Arti ayat ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Ayat ini menegaskan bahwa keberanian menyuarakan kebenaran itu adalah bagian dari ketakwaan. Nah, kita bisa belajar dari teladan generasi muda yang masih viral saat ini, di mana dia berani menyampaikan protes terhadap ketidakadilan dalam sebuah lomba, yakni lomba cerdas cermat yang terjadi di Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu. Nah, sikap berani tersebut menunjukkan bahwa anak muda mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai kejujuran dan integritas. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini mengajarkan bahwa menyuarakan kebenaran meski hanya dengan lisan merupakan bagian dari iman. Jadi kita dapat mengambil pesan moral pada peristiwa tersebut, pada kejadian tersebut. Yang pertama itu keberanian. Keberanian itu adalah ciri dari orang yang beriman. Keberanian mengungkapkan suatu kebenaran. Yang kedua, keadilan.
keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, yang ketiga adalah harapan bangsa. Siapa harapan bangsa itu? Yakni generasi muda. Generasi muda merupakan harapan bangsa dan agama. Maka harus dibekali dengan nilai integritas dan keberanian. Sahabat Pro 4 RRI Pontianak rahimakumullah dimanapun berada, dari kejadian itu mari bersama-sama kita mulai menjadikan keberanian pada diri kita, menyuarakan kebenaran sebagai teladan dalam hidup. Kita jangan takut untuk berkata benar, karena kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berani, jujur, dan adil. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, semoga ilmu pada kesempatan ini bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua yang mendengarkan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Ibu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pulau 4.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Babang, kita lanjut untuk melengkapi pagi Babang dengan informasi. Diawali dari Kota Pontianak, Babang Gubernur Kalimantan Barat Rian Rosan resmi membuka pekan gawai daya PGD Provinsi Kalimantan Barat yang ke-40 di Rumah Radang Pontianak pada Rabu 20 Mei 2026 semalam. Dan kegiatan budaya tahunan ini jadi momentum pelestarian tradisi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Pembukaan Pekan Gawai Daya ke-40 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Kangkuang. Nambu Abang, Gubernur menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Daya yang dinilai punya dampak positif bagi pelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur pun menyebut bahwa selain dapat melestarikan nilai-nilai budaya, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena terdapat stan-stan kuliner dan sebagainya. Nah, kemudian Bu Abang, sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristianto Kurniawan mengatakan bahwa Pekan Gawai Daya Kalbar itu sudah jadi bagian dari kalender pariwisata dan juga tidak hanya di tingkat nasional tapi internasional, yang menurutnya prosesi dan kekayaan budaya Dayak di Kalimantan Barat itu punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Nah, Pekan Gawai Dayak Kalbar sebagai kalender pariwisata, banyak yang tertarik dengan prosesi gawai daya yang ada di Kalbar, dan ini jadi salah satu potensi destinasi di bidang budaya. Dan Pekan Gawai Daya ke-40 tahun ini itu menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan budaya, pertunjukan seni tradisional, pameran kerajinan, hingga kuliner khas daerah yang melibatkan masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Bu Abang, kita lanjut kembali untuk kembali mendengarkan lagu berikutnya dan tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bawang, kita lanjut ke informasi berikutnya. Dan Bawang bisa juga langsung mengakses laman kita untuk agama informasi seputar Kalimantan Barat ataupun juga nasional, bahkan informasi dunia yang bisa Bawang temukan di laman kita itu di rri.co.id. dan selain itu bisa juga langsung sambil mendengarkan siaran kita itu melalui streaming rri.co.id. Buat Abang, kita tengok informasi cuaca hari ini. Dari mana Buat Abang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio itu menyampaikan laporan perakiraan kondisi cuaca untuk Kamis 21 Mei 2026 hari ini, di mana secara umum sebagian wilayah Kalimantan Barat itu terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sementara potensi kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi aman. Ini disampaikan oleh Kasir BMKG Supadio Pontianak, Dewi. Nah, kemudian potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan itu diperkirakan berada pada tingkat yang relatif aman. Walaupun begitu, masyarakat tetap dihimbau selalu menjaga kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah, kemudian samping itu juga, Bu Abang, untuk perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat itu tanggal 24 sampai 27 Mei 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan untuk informasi terupdate, masyarakat pun bisa langsung mengakses info ataupun aplikasi info BMKG serta bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id serta media sosial Instagram terverifikasi BMKG underscore Kalbar. Bilang Bu Abang, kita saat ini ada di menit ke-32 jam 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan untuk kembali kawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go International, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak jari? Hemat energi, aman lah kocik.